0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak wush. Tembok sing sabar toh, ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta. Mengenal persahabatan. Mengenal kepercayaan. Kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng sama Kurama GMC. Setelah kita bergeser dari Good Vibes Teman Pro 2, yoi Teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget ya di WhatsApp di 081327866966 bareng sama Kurama GMC. Dan udah ada masuk di WhatsApp lo Teman Pro 2 dari Kak April, katanya halo Kak April, mau request lagu apa nih, nanti aku puterin ya. Dan ada lagi dari Kak siapa, Kak Catur, first time dengarkan Killing Me Inside, lagu yang ini di play di Pro 2. Oke deh, Kak Catur mau request lagu apa nih, nanti aku puterin ya. Oke Teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget ya di WhatsApp kita di 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ. Let's go Teman Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

Teman berdua, ada yang masuk WhatsApp lagi nih di sini dari Kak siapa nih? Dari Kak Jerry. Halo Kak Jerry, good morning. Katanya pagi Kak Rama Pro 2. Halo. Pagi-pagi enaknya dengerin lagu semangat ya. Wah, apa nih lagunya nih? Request Ran, selamat pagi ya. Ini siaran ya. Thank you. Oke, lagunya udah aku siapin, ada lagunya Ran, selamat pagi. Spesial banget nih buat teman Pro 2 karena biar minggu paginya makin semangat teman Pro 2. Langsung aja deh, ada lagunya. Ran, selamat pagi buat Kak Jerry dan seluruh teman Pro 2. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Makin siang makin rame aja nih teman Pro 2 di Spada kali ini. Ada dari Kak siapa nih? Dari Kak Zulia. Pagi Kak Pro 2 Hitlist, halo. Belum masuk dong, belum Pro 2 Hitlist, ini masih Spada. Izin request lagu Remuk ya, Angie Carvalho. Waduh kayak biasa nih lagunya. Remuk, Angie Carvalho. Oke, udah aku siapin. Dari Julia di Jakarta, salam buat Kak penyiarnya aja. And the Angie Slow Indonesia. Oke, happy weekend, happy weekend. Ke Julia, dan lanjut lagi kita baca dari Kak Teo. Kak Teo ngirimin JKT48, ini kayak teman aku Dani, teman Pro 2 suka JKT48 juga nih. Kita lanjut lagi ke Kak siapa nih? Kak Zam. Oke, halo Kak Zam. Bagi Bray, mau request lagu Capital City Safe and Sound di play ya Bray. Terima kasih Forza. Paris Saint-Germain back to back, si kuping besar. PSG abis berantem ya kemarin katanya ya Kak. Oke deh, abis ini aku ambil siapin dulu ya. Udah ada lagunya Remuk dan lagunya Kak Zam nih, bakal aku cari dulu lagunya. Langsung aja ada lagunya Remuk, Angie Carvalho.

Oke, teman produa, besok yang hari spesial ya, 1 Juni. Hari spesial karena hari lahir Pancasila, teman produa. Nah, kita kadang masih bingung nih, teman produa, apa sih bedanya hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila, teman produa? Ayo kita kulik bareng yuk. Karena sama-sama kan mungkin ada yang belum tahu ya, teman produa. Nah, kita kulik dari rri.co.id, teman produa. Di setiap tahun masyarakat Indonesia itu memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni dan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, teman produa. Nah, meski sama-sama berkaitan tentang Pancasila, kedua peringatan ini tuh punya latar belakang dan sejarah dan tujuan berbeda loh, teman produa. Hari lahir Pancasila ini diperingati buat mengenang momen pertama kali konsep Pancasila diperkenalkan oleh Bapak Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dan sementara hari kesaktian Pancasila itu berkaitan dengan peristiwa pasca gerakan G30 SPKI yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara, teman produa. Nah, yang pertama nih ada berbeda tanggal peringatan. Kalau hari lahir Pancasila itu 1 Juni, teman produa. Nah, kalau hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Latar belakangnya berbeda juga dan tujuan peringatannya juga tidak sama loh, teman produa. Hari lahir Pancasila bertujuan buat mengenang lahirnya gagasan dasar negara dan fondasi kehidupan bangsa. Sementara kesaktian Pancasila bertujuan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga mempertahankan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa, teman produa. Status hari nasional yang berbeda juga. Kalau hari lahir Pancasila itu ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden 24 nomor 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu setiap 1 Juni masyarakat menikmati hari libur nasional. Kalau hari lahir Pancasila melalui Kepres nomor 153 tahun 67 dari masa Bapak Presiden Soeharto, peringatan itu tidak termasuk hari libur nasional, teman produa. Itu dia. Dan meski punya sejarah yang berbeda nih, teman produa, kedua peringatan ini itu punya mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila nih pasti hingga kini tetap kita jadikan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, teman produa. Jadi selamat hari lahir Pancasila, teman produa.

Halo, saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Kita baca lagi teman perlu WhatsApp yang udah masuk. Ada lagi WhatsApp dari Kak Jerry. Balik lagi Kak Rama Perdua, halo. Kita ketemu lagi nih. Just request lagu lagi buat nambah pada lagunya di Skoria Lelemano Evasialia Crisei. Thank you banget ya Kak. Oke, udah aku siapin lagunya. Ini lagu kesukaan aku juga nih. Yang apa? Di Skoria ya? Dan Wait. Yang mana nih, mau lagunya yang Badai Telah Berlalu atau yang Oke, udah aku siapin ya. Langsung aja aku puterin ada di Skoria buat Kak Jerry. Let's go.

0: Siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Masih dilanjut bareng sama aku Rama Games, teman Bro 2. PT Kereta Api Indonesia atau KAI melayani sebanyak 544.000 pelanggan, teman Bro 2. Volume total perjalanan pelanggan tersebut tercatat nih selama 3 hari pertama periode libur panjang. Sebanyak 144.000 ini adalah pelanggan moda kereta api yang diproyeksikan kembali pada berangkat Jumat 29 Mei 2026 kemarin, berarti ya. Total penjualan tiket kereta api periode liburan ini sudah menembus angka 1.113.000-an, teman Bro 2. Wow, tinggi banget ya minatnya. Nah, dari tingginya minat berpergian masyarakat disampaikan oleh Vice President Corporate Communication KAI Anda Purba, menerangkan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi publik berbasis rel saat ini semakin menguat, teman Pro 2. Dan juga, teman Pro 2, pola arus perjalanan liburan para pelanggan tersebar dari berbagai kota favorit di Pulau Jawa. Beberapa kota tujuan populer adalah Jogja, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Purwokerto sampai wilayah Sumatera, teman Pro 2. Ada KA Airlangga, relasi Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi menjadi armada paling favorit bagi banyak masyarakat loh. Layanan operasional perjalanan tersebut secara keseluruhan melayani sebanyak 30.040 pelanggan selama liburan ini, teman Pro 2. Dan posisi peringkat kedua yaitu kereta Joglo Semarkerto. Wah, ini Joglo Semarkerto nih dengan catatan volume pelanggan sampai 28.739 orang. Dan yang ketiga ada Serayu, relasi Pasar Senen menuju Purwokerto pada urutan ketiga dengan mengangkut 26.801 pelanggan, teman Pro 2. Wah, banyak juga ya, teman Pro 2. Dan juga masyarakat yang akan melakukan perjalanan bisa melakukan transaksi pemesanan tiket lewat apps online ya, atau KAI Akses yang menyediakan informasi jadwal keberangkatan serta ketersediaan tempat duduk secara lengkap, teman Pro 2. Wah, jadi kepengen liburan nih, teman Pro 2. Enaknya liburan kemana ya? Boleh dong kasih saran-saran, teman Pro 2. Enaknya liburan kemana nih? Kalau teman Pro 2 kira-kira mau kemana? Ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Bisa aja nih, teman Pro 2. Oke deh, langsung aja kita geser lagi ke lagu-lagu, teman Pro 2. Sebelum nanti kita pamit. Dadah.

Teman Pro 2, terima kasih banyak ya. Di sepada ini aku udah menemani Teman Pro 2 dari tadi pagi sampai sekarang mau jam 10 Teman Pro 2. Dan abis ini Teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama kakak aku, kakak cantik Shirley Anjali, yang bakal nemenin Teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 3 sore Teman Pro 2. Dan aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara, dan out Teman Pro 2. Sampai ketemu aku lagi besok di hari Selasa di Jaga Malam Teman Pro 2. Dadah!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Moge asal negeri Paman Sam, Harley Davidson, meluncurkan koleksi eksklusif terbarunya menampilkan model edisi terbatas yang dicat dan didekorasi untuk memperingati ulang tahun ke-250 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 2022. Koleksi Liberty Edition mencakup model Street Glide Heritage Classic Street Glide 3 Limited tahun 2026. Dan juga secara teknis 92, Harley Davidson ini tidak mengubah konfigurasi mesin atau sasisnya. Ketika model Liberty Edition ini masih menggunakan platform mekanis yang sama persis dengan versi standar yang saat ini berada di pasaran 92.
5: Info Pro 2.
6: Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak warga yang memiliki lahan kosong tidak produktif untuk dijadikan lahan kantong parkir 92. Dari inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah coffee shop di kawasan Jalan Slamet Riyadi yang sering menggunakan jalur lambat untuk parkir dan tempat meja kursi 92. Respati Ardi menegaskan kembali bahwa Pemkot Solo akan melibatkan warga untuk menyediakan lahan yang tidak terpakai sebagai kantong parkir bagi pelanggan coffee shop di Kota Solo yang kini makin menjamur.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
7: Info Pro 2.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana Mopi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude. Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pro 2 Hitly, santai siang, selamat pagi menjelang siang juga buat teman Pro 2. Ada Kak Jerry yang udah nemenin saya di siang hari ini ya. Santai siang. Siang Sherry Pro 2, wah lagi gak aman share. Kemana makan bakso? Iya juga sih. Gak tahu kenapa lagi pengen pedes-pedes aja nih dari kemarin ya sampai sekarang. Ya biar aman request lagu Beautiful Day Kolyak ya. Semoga segera aman deh siarannya. Thank you. Aku yang terima kasih dong sama Kak Jerry sudah kasih support dan doanya. Terima kasih. Sehat-sehat, semangat juga. Supan berarti udah aman ya kalau Kak Jerry ya. Kemarin gimana nontonnya? Bagus atau tidak filmnya bagi tahu aku ya. Nanti lagunya coba aku cek terlebih dahulu. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Selamat pagi menjelang siang juga buat teman Pro 2 Ninda. Request lagu idolaku Selena Grace yang Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih kembali. Oke, nanti lagunya aku hadirkan buat kamu. Cuman satu lagu terlebih dahulu dari Langit Sore, Jogja dan Kenangan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi.

menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 Hit List.
1: Aduh, mood booster banget sih abis makan. Saya tuh kalau makan, jadi apalagi makan yang aku tuh lagi pengen, terus enak, aduh bener-bener deh happy banget. Emang makan apa sih? Adalah teman Pro 2, ada. Tapi jujur kalau lagi lapar itu emang bahaya sih. Kenapa bahaya? Karena kalau lagi lapar, rasanya tuh banyak yang dipengenin gitu. Bahaya, saya tuh bahaya sekali, alhamdulillah. Sudah cukup, karena masih ada juga camilannya. Beli risol, risol kesukaan, dan diracunin sama orang kesukaan juga. Kayak mana itu? Ya udah, tapi masih ada kepikiran makan mie sih. Cuman aman lah, nanti masih bisa ya. Oh, dua deng, di tempat yang gak jauh. Tapi gimana, masa saya jajan terus? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, hemat. Oke, baik. Diingetin dong, catur. Kak Shirley, mau request Rindu Sendiri punyanya Iqbal Ramadan ya. Terima kasih. Lama banget gak dengerin suaranya Kak Shirley. Iya loh. Tapi aku udah, ya udah deh, gak apa-apa deh gitu. Soalnya catur gitu biasanya gabungnya kalau sama yang lain, sama Shirley gak didengerin, sebel, ngambek ya. Saya pokoknya ngambek. Tapi iya toh, aku kan kadang suka ngecek di WA gitu. Karena paling atas sendiri sih sebenarnya. Ya masih kelihatan gitu lah, terus kadang kepencet. Tapi kok pas aku nemenin santai siang kok gak gabung ya gitu. Terus aku kayak sedih banget gitu. Tapi emang iya loh, kayak nyariin gitu loh teman Pro 2. Saya lagi nyari juga, semoga sehat-sehat selalu buat teman Pro 2 Diah Purnamasari, kemudian juga IKS, Kak Diah Ristanti yang selalu setia juga sama saya. Makasih buat Kak Jerry juga yang selalu nemenin. Pagi juga buat, tadi pagi ada Zam, tapi sekarang udah siang ya. Oh sebentar, yang suka foto-foto itu teman Pro 2 namanya siapa ya? Aku lupa deh. Terus aku mau sapa aja buat Brian Anavi, yang kayaknya lagi ngambek sama saya. So tau banget ya, kayaknya iya deh. Soalnya abis itu udah gak, emang ngambeknya kenapa? Gak tahu sih. Udahlah ya, yaudah aku mau puterin lagu spesial buat catur aja. Stikernya jangan sedih-sedih gitu, ah nanti aku jadi sedih lagi ya. No, kita happy-happy aja ya. Catur, aku tuh lagi nakal banget. Tadi saya di rumah tuh kepikiran sama lagu yang lagi happening banget, yang dibikin sama netizen itu loh. Tapi saya cuman hafal satu kalimat aja. Gitu, gimana coba? Ada-ada aja kan. Bikin teriang-iang gitu ya. Cuman ini deh lagunya dari Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri. Aduh gak enak banget ya, rindu tapi rindu sendiri. Semoga sih gak kayak gitu ya teman Pro 2. Tetap semangat aja. Lagu-lagu yang enak masih aku hadirkan buat kamu, sambil nungguin yang masih mau request lagu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Kita update-update lagi, sekarang masuk ke segmen Zonasi, Zona Siang, informasinya seputar olahraga dan juga UMKM. So, teman Pro 2, kalau kamu punya UMKM, baik itu kuliner, ataupun juga fashion, aksesoris, itu boleh banget kamu kasih tahu aku di 081-327-866-966, siapa tahu nanti kita bisa jadwalin tuh ngobrol bareng di weekdays ya, seputar UMKM kamu, karena Pro 2 FM Solo support banget nih sama UMKM yang ada di manapun, di Solo Raya juga pastinya ya. Oke, ataupun kamu mau ngasih rekomendasi ke aku makanan minuman enak cocok di cuaca yang sangat cerah ini, boleh. Bagi tahu aja di 081-327-866-966.

0: biar lulus kuliah cepat dapat kerja.
1: Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
3: Ada.
2: Punya minat kan?
3: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Zona siang, ada makanan-makanan unik sih teman Pro 2. Unik-unik banget. Tapi jujur bisa enggak ya ketemu yang ada di Mojolaban Sukoharjo ini? Ada juga yang di area Geladak sih. Cuman malam juga ya bukanya ya. Kaki lima gitu teman Pro 2, bakso goreng telur. Yang ini tuh legend, yang jualan emang bapak-bapak yang sudah sepuh ya, bukan bapak-bapak lagi ya, mbah-mbah ya. Dan ini tuh biasanya kalau bakso goreng itu kan ya udah digoreng pakai telur, terus biasanya ada juga yang nambahin saus gitu-gitu ya, kecap dan sebagainya. Nah tapi kalau ini sausnya tuh beda, nggak saus biasa, jadi sausnya tuh saus pedes gitu loh, benar-benar kelihatan ada biji cabenya. Kan aku jadi penasaran ya, sebagai pecinta pedas gitu dan lagi suka pedes gitu. Iya, ini tuh ada jajanan bakso goreng telur. Dan ini tuh konon katanya tuh paling enak di area Geladak, teman Pro 2. Tempatnya itu di bakso goreng telur 2112. Depannya ATM yang ada di PGS sana gitu. Deket sih ya kalau dari sini. Apalagi dia tuh emang spesial, jualannya tuh bakso dan tahu goreng telur gitu. Penasarannya tuh karena ada sausnya itu loh, sausnya kayak pedes gitu. Soalnya saya punya langganan kayak ya bakar-bakaran gitu, tapi dia sausnya tuh enak dan pedes gitulah teman Pro 2. Cuman kemarin waktu saya kesana agak beda, wah gitu loh. Nah makanya ini saya jadi penasaran. Baksonya enak juga, gurih, kenyal, terus juga telurnya kerasa juga ya teman Pro 2, sama saus sambelnya tuh super pedes gitu loh. Beuh. Penasaran. Cuman, namun, akan tetapi, bukannya jam 8 malam sampai jam 2 dini hari ya. Bisa sih kalau habis nemenin kamu sore ceria gitu kali ya. Cuman harus ke arah timur dulu yang malesnya ya itu. Malasan banget ya. Jadi harganya itu Rp1.000 aja per tusuknya. Begitu. Tapi kapan-kapan kayaknya aku mau cobain deh. Aku mau hafalin tempatnya dulu. Bakso goreng telur 2112 di Geladak. Oke. Mau. Cocok sih malam-malam makan bakso goreng pedes pula. Ya gak sih? Ada yang udah pernah cobain? Boleh bagi tahu aku ya. Halo Catur. Catur lagi masak ya. Bikin cilok isi gaji Kak Syar. Lala, bukan lagi. Bentar lagi mateng itu. Ya wes lah. Selamat menikmati cilok isi gaji. Nah, aku enggak goyan gaji-gaji gitu, Apalagi kalau cuma direbus doang saya enggak bisa, kecuali kalau kayak misal di sate gitu ya. Sate kambing itu kan kadang ada juga ya. Itu masih bisa lah teman Pro 2. Tapi kalau benar gaji yang di apa namanya tuh direbus doang gitu ya, misal ada di soto atau di bakso gitu-gitu ya, saya enggak, tak makan ya, saya enggak suka bagian gaji-gaji yang kayak gitu. Tapi penasaran sama ciloknya, bikin sama siapa Catur? Selamat menikmati. Buat santap siang juga cocok ya, karena nyemil-nyemil ya kan, mumpung juga masih ada mungkin sisa-sisa kemarin daging kurban yang kamu dapatin, ya wes cepat dimasak aja deh teman Pro 2. Emang udah masak apa aja kemarin?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

To Be Loved dari Adele, spesial buat kamu ya. Teman Pro 2 ada juga loh, makanan yang unik banget. Aduh, bener-bener deh, serem banget, ekstrim ya. Masa kelabang sama ubur-ubur dimakan? Buset. Iya, tapi ini bukan hewan asli ya, jadi kayak gorengan gitu. Cuman bentuknya emang kayak kelabang dan ubur-ubur, kepiting gitu-gitu loh. Lucu banget deh, sangat kreatif sekali bapak ini, luar biasa. Ini tempatnya di Sukoharjo loh, teman Pro 2. Di Sunday Market Yonif 413 Mojolaban. Penasaran? Jujur banget. Oh, makanya banyak banget anak-anak yang ngerumunin ya. Ternyata jualannya unik sekali gitu loh. Jadi dia tuh kayak ada penggilingannya juga untuk mencetak bentuk-bentuk yang variatif sekali gitu loh. Wow. Ada yang kayak kelabang, kepiting, ubur-ubur, jian. Unik banget, teman Pro 2. Rasanya itu ini mirip kayak adonan cumi-cumi itu loh, yang gorengan itu. Tapi ini nggak yang kayak cumi-cumi camilan itu ya, tapi lebih ke kayak gorengan sih gitu. Terus gorengnya juga kering, teman Pro 2. Ada bumbu taburnya juga yang gurih, jadi cocok lah buat nyemil-nyemil. Aduh. Terus juga tempatnya itu kayak zaman kita masih kecil, yang ini loh, masih kita masih kecil lagi, masih kecil sih ya, berarti aku aja ya. Jadi kayak kertas, terus kertasnya dibentuk kayak kapal, ditaruh di situ gorengannya, terus ditaburin sama bumbu-bumbu. Lala, flashback, throwback ke masa-masa itu, jadi pengen, tapi kenapa sih harus di Mojolaban, jauh banget gitu loh. Gimana? Mau nyobain gak kelabang goreng? Wah, ngeri banget ya. Tapi bolehlah dicobain, teman Pro 2. Di CFD Yonif 413 Mojolaban Sukoharjo gitu. Kalau hari biasa jualannya di area SD Polokarto Sukoharjo. Harganya juga terjangkau ya, Rp1.000 aja per biji untuk kelabang. Kalau yang kepiting sama ubur-ubur 500-an per biji. Wow, bukan lagi, apalagi ini ya jualannya gitu tuh belakangnya sawah ya. Jadi sangat menyenangkan sekali. Laris manis ya bapak ya, sehat-sehat selalu. Ya ampun, senengnya jajan-jajan begini ya, ngelarisin bapak ibu yang jualan juga, yang selalu semangat ya, yang jelas untuk perjuangan ya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya juga gitu. Aduh, jadi melo banget sih. Ya udah deh, teman Pro 2 station ya, karena habis ini aku masih hadirkan informasi olahraga di Sportlicious, informasi olahraga pekan ini. Terus nanti juga masih ada tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. So, station di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak dan maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya ya. Oke, okay? I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Hari Minggu, besok udah hari Senin, jadi tetap semangat. Jangan lupa istirahatnya juga yang cukup ya, teman Pro 2. Besok jangan lupa cek dulu ada info upacara apa enggak, takutnya ada ya. Karena sih kebanyakan rata-rata upacara seperti sekolah, kemudian besok juga alhamdulillah di area ada upacara. Coba kalau di tempat kamu nih ya, mungkin yang sekolah-sekolah juga, coba besok meskipun tanggal merah, apakah ada upacara, dicek lagi info-infonya ya. Kalau ada grup dibuka. Meskipun udah dibuka, kadang tuh tetap aja kelewatan ya, enggak, itu saya sih. Atau enggak bacanya salah, ya ampun, buset dah. Ya udah, aku lanjut sama lagu-lagu enak ya, teman Pro 2 station di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Sportlicious, informasi olahraga. Masih di 105.5 FM, sekarang saatnya update informasi olahraga. Dari cabang olahraga bulu tangkis dulu, ada tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang langsung mengalihkan fokusnya ke turnamen BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open 2026 setelah langkahnya harus terhenti di babak pertama Super 750 Singapore Open 2026. Jonathan alias Jojo yang menempati unggulan kelima harus mengakui keunggulan wakil India yaitu Pranoy lewat laga 3 game dengan skor 21-10, 12-21 dan 18-21 di Singapore Indoor Stadium hari Rabu 27 Mei 2026. Jonathan Christie sebenarnya mengawali pertandingan dengan bagus ya, setelah tampil dominan di game pertama. Jadi dia bisa mengontrol permainan bahkan menutup game pembuka dengan skor yang bagus gitu ya, 21-10. Tapi lawannya bangkit di game kedua teman pro 2. Wakil dari India ini mampu keluar dari tekanan dan mengambil alih kendali permainan. Game ketiga, Jojo berusaha menjaga peluang ya, tapi sampai pada akhirnya ya, keunggulan tetap berpihak kepada wakil dari India. Jonathan Christie sempat bilang, kondisi lapangan juga mempengaruhi jalannya pertandingan ya, terutama ketika pemain berada di sisi lapangan yang tidak menguntungkan arah angin. Kekalahan itu menjadi bahan evaluasi buat Jonathan sebelum tampil di Indonesia Open pekan depan. Dia menilai fokus suasana hati, semangat bertanding itu perlu segera dikembalikan agar bisa tampil lebih baik di hadapan publik Indonesia. Gitu deh. Semangat Jojo. Kutungguin comeback kamu asik di Indonesia Open 2026.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Kidslicious, informasi olahraga. Lanjut lagi sekarang info terupdate-nya dari Piala Dunia 2026 karena RRI sebagai official sub-licensed broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan program Pesta Bola Dunia untuk kita simak Piala Dunia tahun ini. Ya emang beda sih dari tahun-tahun sebelumnya. Udah makin banyak aja ya tim nasional yang mengumumkan skuad mereka untuk kompetisi Piala Dunia tahun ini. Seperti timnas Belanda yang resmi mengumumkan skuad final. Ada 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 ini. Wow, ini nih andalan banget ya. Ada backnya Liverpool, Virgil van Dijk, yang akan memimpin tim asuhannya Ronald Koeman itu, teman Pro 2. Ronald juga tetap memasukkan sejumlah pemain kunci meski sempat ya dibayangi masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Pencetak gol terbanyak timnas Belanda, Memphis de Vrij, berhasil pulih dari cedera hamstring dan masuk dalam daftar akhir. Sementara Jurrien Timber juga tetap dipanggil meski kondisi fisiknya sempat diragukan. Ada juga nama-nama tenar yang lain ya, seperti Cody Gakpo itu dari Liverpool juga, terus dari AS Roma ada Daniel Malen. Tapi di sisi lain, Belanda kehilangan Xavi Simons yang harus absen setelah mengalami cedera ACL di bulan April kemarin. Selain itu, absennya bek sayap Liverpool, Jeremy Frimpong, menjadi salah satu kejutan terbesar dalam daftar pilihan pelatih timnas Belanda. Tapi yang jelas sih, timnas Belanda tetap dipenuhi dengan pemain berpengalaman dan juga bertalenta ya. Seperti Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, sama Tiani Reinders diproyeksikan menjadi tulang punggung tim sepanjang turnamen. Gak sabar banget ya kalau bahas Piala Dunia gini nih, apalagi ada pemain-pemain kelas gitu loh. Ya udahlah, sabar dulu, bentar lagi juga ya. Ini udah akhir Mei ya kan, Juninya bentar lagi. Sabar, nanti kita simak Pesta Bola Dunia ya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Sportlicious, informasi olahraga. Ku update dari MotoGP ya. Favorit kamu juga mungkin kalau ngomongin Marc Marquez. Syukur banget ya, juara bertahan MotoGP Marc Marquez itu kembali balapan lagi di MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello Florence. Ya karena kan dia sempat absen ya di dua putaran terakhir karena cedera. Karena kemarin Marquez itu menjalani dua operasi. Sebelumnya dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialaminya di Le Mans, Prancis. Selain itu, dia juga menjalani operasi bahu kanan yang sudah direncanakan sebelum insiden pada sprint race MotoGP Prancis kemarin itu. Tapi sebelum dia main di MotoGP Italia, tetap kok ada pemeriksaan medis yang dilakukan. Bahkan pemeriksaan itu menjadi penentu ya, apakah Marc Marquez dinyatakan cukup fit untuk turun pada sesi latihan bebas pertama yang dijadwalkan kemarin itu di hari Jumat 29 Mei. Karena emang MotoGP Italia ini kan dari tanggal 29 sampai 31 Mei ya, teman Pro 2. Jadi sebenarnya dia datang nih ya ke MotoGP Italia tuh belum dalam kondisi yang sepenuhnya ideal setelah melewati masa pemulihan. Tapi kehadirannya ini tetap menjadi dorongan besar, apalagi untuk timnya yang berusaha menjaga persaingan di papan atas MotoGP musim ini. Apalagi Grand Prix Italia juga menjadi ujian penting bagi Marc Marquez untuk mengukur kondisi fisiknya setelah absen dalam dua putaran terakhir, sekaligus juga menjaga momentum sebagai juara dunia bertahan.

0: Waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong. Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre. Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia, karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh ya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, aku bagi nih.

Athleisius, informasi olahraga. Lanjut, balik dengan informasi seputar Piala Dunia. Pemain timnas Brazil, Neymar, menepis kekhawatiran publik terkait cedera yang dialaminya menjelang Piala Dunia 2026. Neymar emang cedera betis ya setelah diumumkan masuk skuad timnas Brazil. Nah, masalah di betisnya Neymar ini dialami dia tanggal 20 Mei kemarin. Ya harus rehat dulu lah teman pro 2. Tapi ternyata Neymar percaya diri loh soal peluangnya bermain di Piala Dunia 2026. Dan dia memastikan tidak ada kendala dengan betisnya dia itu. Dia bilang kalau betisku tuh baik-baik aja gitulah. Meskipun Neymar begitu optimis, staf medis timnas Brazil memutuskan untuk melakukan pendekatan yang hati-hati terkait kondisinya Neymar. Program khusus juga telah disusun untuk Neymar sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Karena pembengkakan di betis kanannya Neymar ini nggak ringan dan waktu pemulihannya itu juga dibutuhkan waktu lebih lama gitu. Makanya, kecil kemungkinan Neymar akan fit untuk bermain dalam pertandingan uji coba melawan Panama dan Mesir pada tanggal 31 Mei dan 5 Juni nanti. FYI, Brazil menempati grup C di Piala Dunia 2026, berada satu grup dengan Maroko, Haiti, dan juga Skotlandia. Kalau dari aku sih agak ngeri juga ya, cederanya nih, sakitnya. Yang penting nggak dipaksa aja deh Bang Neymar. Tapi kalau emang sudah menjalani berbagai pemeriksaan medis, dan kalau memang ada peluang untuk bermain, ya sudahlah. Makanya ini udah nggak sabar ya. Nggak sabar banget untuk nemenin kamu dengan program Pesta Bola Dunia. So, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Solo, apalagi buat kamu pecinta sepak bola dan pencinta Piala Dunia. Yaudah, kalau gitu ini jadi informasi terakhir dari aku. Tetap stay tune di Pro 2 FM Solo. Habis ini dilanjut sama kawan-kawan aku di Tangga Lagu Indonesia dan mancanegara. Have nice day!

0: Wah, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: yang saya rindu banget sama seseorang. Mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: dengan malu-malu naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Arilas Mana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

kita mau pro 2 kayak gitu guys. Aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day ya. Yaudah kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza ya. Jangan lupa teman pro

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: cuma berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 sama berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2, film animasi Pixar Hoppers akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut, Teman Pro 2, menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka, dilansir dari Variety. Mabel Tanaka merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadaran ke tubuh seekor barang-barang robot realistis. Hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, nilai pasar kapten Timnas Indonesia Jay Itses naik signifikan setelah tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A musim 2025-2026. Bek berusia 25 tahun tersebut, Teman Pro 2, kini menjadi pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi, dilansir dari Transfer Market per 29 Mei 2026. Nilai pasar Jay Itses mencapai 14 juta euro atau sekitar 243 miliar rupiah. Ini berarti naik sekitar 4 juta euro, Teman Pro 2, dibanding pembaruan sebelumnya pada Desember tahun 2025.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Selamat sore teman Bro 2. Ketemu lagi sama JJ Magenta di sore ceria sampai nanti jam 7 malam di hari Minggu ini teman Bro 2. Gimana kabar kamu? Buat yang mau WhatsApp boleh ya 081327866966. Habis ini update informasi lalu lintas dulu barengan teman-teman dari Dishub.

Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Sore ceria teman berdua sambil menunggu ya terhubung untuk informasi lalu lintas di sore ini barengan sama rekan-rekan Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta. Teman berdua, buat kamu yang lagi di jalan, boleh ya update informasi. Misalkan nih kamu lagi di jalan terus tiba-tiba ada kemacetan, bray, macet nih di Pasar Nongko misalnya, atau bray, macet nih sedang ada perbaikan jalan di Pasar Pon gitu misalkan, teman berdua ya, atau apapun itu, traffic boleh banget teman berdua barengan sama Cuma Cinta sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu WhatsAppnya sudah dibuka ya, 081327866966, menemani kamu ya, enggak, kamu yang menemani aku kamu yang menemani aku teman berdua di hari Minggu ini ya, detik-detik, bukan detik-detik ya, ya gitu gak sih, detik-detik menjelang hari Senin besok ya, walaupun besok tanggal merah kan, masih libur kan ya. Best feeling itu adalah ketika besok hari Senin tapi ternyata tanggal merah, kayak ada yang aneh tapi anehnya tuh nyenengin gitu ya, enggak sih? Di sini aja sih Cuma Cinta update-update info di sore hari ini. Pokoknya kamu yang ada informasi langsung aja WhatsApp, boleh ke WhatsApp yang tadi sudah aku bacakan. Sering banget ya, jangan bosan-bosan ya. Kamu juga wajib follow ya teman berdua ya @RRI Pro2 Surakarta, ada di TikTok dan juga Instagram.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, yang sudah masuk di sore hari ini. Sebelum update-update informasi, ada WhatsApp dari Ninda. Halo kak, selamat sore Ninda, request lagunya idolaku. Yes, Selina Grey, Sumpah Mati ya. Oke, boleh, terima kasih. By the way, akhirnya Selina Grace, idolaku juara 1 Indonesia Idol season 14. Dan besok adalah konser kemenangan Indonesian Idol ya, season 14. Dan doain semoga top 15 Indonesian Idol season 14 sukses selalu di industri musik Indonesia, karena mereka mau vakum 2 tahun. Oh iya kak, thanks for information ya Ninda ya. Undang Selina Grace ke Pro 2 dong. Boleh, ntar kalau ada waktu ya. Ada waktu yang tepat, waktu yang tepat. Ada waktu yang tepat, ada waktu yang baik juga ya. Nanti semoga semua bisa datang ke RRI Pro 2 Surakarta. Thank you ya Ninda ya, ditunggu request lagunya. Lanjut lagi dari Julia. Sore ceria. Halo, sore ceria juga Julia ya. Pro 2, boleh request Remuk Anggi Carvalho. Oke, boleh, dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital kak. Ah, thank you so much ya Zulia ya. Teman berdua, kamu bisa download RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga App Store ya. Kamu bisa dengerin RRI Pro 2 Surakarta dan RRI seluruh Indonesia langsung dari handphone kamu. Yang penting ada sinyal, ada kuota. Thank you ya Zulia ya. Lanjut lagi, teman berdua dari siapa display name-nya, dari Avan. Bray, request lagu Cinta Untukmu luar biasa. Oke, boleh ya, soalnya mau masuk TNI. Bedeh, respect bro, semangat ya, lancar-lancar ya. Semoga lancar ya, dan bisa lolos sampai jadi TNI. Bedeh, respect, keren Avan. Boleh ya, nanti ditunggu kabar baiknya ya Avan ya. Kalau udah lolos ya, jadi bapak tentara. Yes. Info-info udah ngepro 2 ya, thank you ya Avan ya. Di sini aja teman pro 2 mau update informasi, informasinya apa? Tungguin aja ya, jangan kemana-mana. Di sini aja, tetap di RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: aja yuk, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mbak balikin loh, ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone-nya aja warnanya oren-oren gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

Lionsgate memproduksi resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris film Rambo. Siapa yang tidak tahu Rambo memproduksi? Walaupun mungkin di saat perilisannya ya, mungkin belum lahir seperti aku. Oh, kayaknya belum lahir deh perilisan Rambo pertama ya. Tapi pasti ya sering denger lah, Rambo ya. Film tersebut memperdua dilansir dari Variety, dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 4 Juni tahun 2027. Tahun depan, sabar. John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Film asli dari Rambo ini teman berdua ya, ini diperankan sama Sylvester Stallone ya. Legend banget teman berdua. Siapa sih yang gak tahu Sylvester Stallone ya? Film The Expendables, siapa sih yang tidak tahu? Film tersebut juga menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3 dan Rambo Last Blood. Serial Rambo ini teman berdua akan berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang di Vietnam. Sylvester Stallone di original Rambo ya teman berdua ya juga akan tetap terlibat dalam proyek film ini sebagai produser eksekutif bersama Russo Brother, Anthony Russo dan Joe Russo ya teman berdua ya. Kehadiran mereka juga menambah antusiasme penggemar pastinya terhadap proyek yang akan mengungkap awal perjalanan Rambo. Informasi selengkapnya teman berdua kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Radio.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Saat ini yang dibutuhkan hanya kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan pekat yang 1000 kali lebih kuat dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Dari 5 cm, The Movie.
1: Kuatmu,

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Piyengko anakku sopo sing openi.
2: Lah ya, mulo toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Masih di Surya Ceria teman berdua ya, mau bacain WhatsApp lagi dari Catur. Absen bro, yoi. Masuk ya absennya ya Catur ya. Gimana Catur perasaan kamu di hari ini ya? Judulnya Surya Ceria tapi apa nih? Baru mau tanya bro, apakah kamu ceria hari ini atau kamu masih teringat dengan Gabriel Michael Hayes bro? Aduh, kemarin ya teman berdua yang gak kemarin.

Kemarin sih, tadi pagi ya, dini hari, baru selesai 82 ya. Tadi adu penalti Arsenal lawan Paris Saint-Germain yang ya kayaknya banyak yang sedih deh. Aku jujur termasuk termasuk penonton yang ikut sedih juga, karena aku jagoin Arsenal kemarin 82 ya. Karena aku gak mau rekor Madrid tersaingi sama PSG ya, jadi back to back champions ya, tapi ya nggak apa ya, akhirnya tersaingi tapi nggak, karena baru dua kan, Madrid 3 ya. Buat Arsenal nice try ya, semoga. Aduh, sebetulnya kemarin tuh peluang yang sangat amat bagus lah ya buat Arsenal tuh, pecah telur dapat Liga Champions gitu loh. Cuma sayang banget loh, ini kesempatan tidak datang dua kali nggak sih kalau Liga Champions itu 82 ya. Kayaknya kalau bisa masuk ke final Liga Champions tuh cuma dua ya kemungkinannya ya, cuma dua. Yang pertama karena emang jago, yang kedua adalah hoki. Jadi kalau sebenarnya Arsenal mampu mengimbangi permain terbukanya PSG, tapi kenapa Arteta malah main parkir bus? Bener. Kenapa Arteta setelah mencetak satu gol gak mau nyetak gol lagi loh ya. Memang berharap udahlah 1-0 aja gitu gak sih. Gak bingung juga ya Arteta sama berdua ya. Tapi ya jujur sih defense-nya ya bagus ya, parkir busnya bagus ya. Atletico Madrid aja kayaknya minder dah ya lihat parkir bus Arteta kemarin, jujur sama berdua. Tapi ya itu, sekali gosok voucher PSG ya, ya udah kelar lah, tinggal nunggu penalti. Padahal ya teman berdua ini jadi ngomongin bola loh ya. Bikin podcast bola dong berdua. Saya siap jadi hostnya. Kalau kemarin padahal di babak ini ya, extra time ya, pemain PSG tuh jujur udah pemain random-random loh ya. Ada Zabarni, ada Beraldo, yang kayaknya tuh kalau main 90 menit lawan Arsenal di waktu normal tuh kayaknya udah pasti kebantai PSG. Beneran lah teman berdua. Tapi kenapa kemarin ya, kayaknya Arsenal udah capek sih ya. Udah capek ditekan terus sama Dembele, sama Kvarat. Kvarat Sheila kakinya berdarah, masih bisa main sejago itu bro, gila gak? Jujur sih ngeri sih Kvarat Sheila sih, jujur ya teman berdua ya. Ya kita ucapkan buat PSG Mania di luar sana. PSG Mania emang namanya, nama fansnya PSG Mania. Enggak deh kayaknya ya. Ya. Kita ucapkan selamat ya kepada Paris Saint-Germain ya, untuk Paris ya. Paris ini sepertinya sangat amat spesial teman berdua ya, dan ya Paris emang beneran spesial sih. Nice try, silahkan dicoba tahun depan Arsenal ya. Dan buat kamu teman berdua yang timnya belum pernah juara Liga Champions, ya gabung aja sama Arsenal, silahkan ya. Bareng-bareng di Goa. Woi, enggak lah, jangan di Goa. Bangkit. Thank you ya brother ya, chatter ya. Semoga hari ini bisa tetap bahagia, kan udah dapat Premier League. At least udah dapat Premier League daripada 0 gelar seperti Real Madrid ya kan. 2 musim 0 gelar, ngapain itu ya. Silakan teman berdua, buat kamu yang suka nonton bola ya, silakan begadang ya, asalkan syaratnya ya, asalkan tim yang kamu jagoin itu jago. Kalau enggak jago enggak usah begadang.

Masih di Sore Ceria teman berdua barengan sama JJ Majenta di jam terakhir JJ Majenta siaran 18 lebih 1 menit ya buat kamu. Karena ini hari Minggu, selamat menyambut hari Senin, esok pagi yang libur ya, tanggal merah buat kamu yang libur. Buat yang masuk ya tetap semangat ya teman berdua ya. Semoga bisa segera libur. Loh, gimana tuh? Buat kamu yang mau WhatsApp masih boleh banget ya dibuka WhatsApp-nya langsung aja ke 081327866966 ya, seperti biasa masih update-update informasi aja Jaja Majenta di Sore Ceria ini. Semoga sore kamu selalu ceria ya. Enggak usah sedih-sedih. Ya sedih enggak apa-apa sih. Sedih adalah suatu hal yang wajar untuk seorang manusia ya. Jadi ya gitulah, enggak suka aku ngomong bijak-bijak ini, bukan ranahku teman berdua. Bukan ranahku. Di sini aja teman berdua ya, update informasi after some hits don't go anywhere. I'll be back. Kita ke Olivia Rodrigo with Drop Dead Feminine Intuition. Sudah buatkah tren itu buat kamu cewek-cewek di luar sana?

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Yang dulunya cuma dikenal sebagai acara TV yang penuh rintangan ekstrim teman berdua ya. Kini resmi melangkah ke panggung Olimpiade. Yes, Ninja Warrior. Siapa yang tidak tahu Ninja Warrior?

acara ya yang sangat amat legend ini teman berdua ya. Ini apalagi buat para cowok-cowok ya. Pasti sering bermimpi dan berandai-andai, andaikan aku ikut Ninja Warrior, pasti semuanya rintangan akan aku lalui dengan mudah. Tidak begitu teman berdua ya. Karena kalau dilihat emang ya mudah ya, karena kita hanya penonton di layar kaca. Kita gak tahu gimana, apa dibilangnya ya, para ninja ya. Para ninja ini latihannya seberat apa teman berdua ya. Ini Ninja Warrior loh. Sekarang udah ada apa ya, bukan cabang olahraga ya. Cabang olahraga ya kayaknya ya. Ada High Rocks teman berdua ya, yang formatnya seperti ya Ninja Warrior ya, tentang kekuatan juga. Tapi kita tidak akan bahas High Rocks ya. Kita akan bahas Ninja Warrior teman berdua, atau Sasuke. Akan menjadi bagian dari cabang modern pentathlon melalui disiplin baru bernama obstacle racing di Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Kerjasama antara Tokyo Broadcasting System Television dan Union International de Pentathlon Modern ini menandai perubahan besar dalam dunia olahraga modern. Yang dulu kayaknya ya, kalau nggak salah teman berdua ya, Ninja Warrior ini kayaknya cuma ada di Jepang, habis itu Amerika. Setelah itu Indonesia juga sempat ada, tapi namanya apakah Ninja Warrior juga, iya gak sih? Dan kayaknya punya individu gitu, jadi bukan punyanya Olimpiade resmi ya teman berdua ya. Tapi masih berdiri sendiri, dan nanti di tahun 2028 akan jadi cabang olahraga Olimpiade di Los Angeles. Patut kita tunggu siapakah yang akan mewakili Indonesia teman berdua ya. Join kan Indonesia kan di Olimpiade 2028 nantinya ya. Join kan, join gak sih? Join dong ya harusnya ya. Siapakah yang akan menjadi perwakilan sebagai atlet, sebagai ninja nantinya di cabang olahraga Olimpiade 2028 di Los Angeles ini teman berdua. Siapa tahu kamu berminat, silakan, tidak ada yang melarang buat kamu latihan dari sekarang. Silakan ya, bisa dicicil lah ya, lihat video atau tayangan-tayangan Ninja Warrior yang dulu, silakan dipraktekkan di rumah. Kalau merasa kamu bisa dan merasa kamu kuat ya, silakan buktikan. Wih.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Mau bacain WhatsApp lagi teman berdua dari Sasa. Sore ceria Kak Cici Majenta. Yoi, sore ceria nih ya. Udah mau jam 7 malam lah. Jangan teman berdua ya. Mau request lagu 1000 kali dari Gea Indrawari. Sama adikku titip request lagu Pupus dari Dewa 19. Oke, coba nanti aku cariin ya. Terima kasih ya Kak Cici Majenta. Semangat sore cerianya Kak. Thank you so much Sasa. Buat kamu teman berdua yang mau request lagu, boleh. Masih aku temenin sampai jam 7 malam ya. Di sini teman berdua, boleh banget. Kamu ramein WhatsApp ya. Hit me up di 081327-866-966. Mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau apapun itu, cerita. Adakah mungkin cerita yang bisa kamu share ya ke aku di hari ini teman berdua ya. Buat kamu fans Arsenal juga sangat amat boleh. Kayaknya lagi malas cerita deh fans Arsenal. Gak apa-apa lah ya teman. Masih ada season depan santuy. Ini lagi hangat banget nih beritanya ya Arsenal nih. Timeline di Twitter semuanya. Arsenal, David Raya. Safonov. Let's go ya teman berdua, boleh banget langsung aja ke WhatsApp di yang tadi sudah aku bacakan. Dan jangan lupa buat follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRI Pro 2 Surakarta. Kita ke Gea Indrawari dulu dengan 1000 kali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Enggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2, sequel serial A Different World akan tayang perdana di Netflix pada 24 September tahun 2026. Tanggal tersebut Teman Pro 2 bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya pertama kali debut dilansir dari Variety. Serial ini Teman Pro 2 merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987 dan kembali berlatar di kampus fiksi HBCU, Hillman College. Malaya Joy Moon didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne, putri dari Dwayne Wayne dan Whitney Gilbert.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, nilai pasar kapten Timnas Indonesia Jay Itses naik signifikan setelah tampil konsisten bersama Sassuolo di Serie A musim 2025-2026. Bek berusia 25 tahun tersebut, Teman Pro 2 kini menjadi pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi. Dilansir dari Transfer Market per 29 Mei 2026, nilai pasar Jay Itses mencapai 14 juta euro atau sekitar 243 miliar rupiah. Ini berarti naik sekitar 4 juta euro Teman Pro 2 dibanding pembaruan sebelumnya pada Desember tahun 2025.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: kuat untuk kamu.
1: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
0: Kuatamu, kuat

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu? Manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak, gimana lah itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

0: Ngobrol Gaspot.
1: Ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot ya, Bray.
1: Ngobrol Gaspot setiap hari Sabtu dan Minggu.
0: Yoi, ketemu lagi bareng sama Rama GMZ dan Desva Fitra di sini teman Pro 2, dan kita bakal ngebahas, dan ini juga lagi musimnya, musim hujan.
1: Musim hujan.
0: Yoi.
1: Apa tuh?
0: Yaitu jarang cuci kendaraan, apa bisa rusak sih?
1: Oh iya. Yeah.
0: Kita bakal bahas di sini.
1: Dan kita selalu dari rri.co.id ya teman-teman.
0: Betul.
1: Kamu juga bisa cek-cek di website kita. Banyak tentang otomotif ada.
0: Macam-macam pokoknya.
1: Iya, pokoknya macam-macam ya.
0: Dan Palu kali ini apa aja lu cari, gua ada.
1: Wah, Palu gak ada. Siap dong, siap.
0: Langsung
1: dong
0: aja deh.
1: Oke, jarang cuci kendaraan apakah bisa rusak?
0: Yoi.
1: Kita bahas ya, karena mumpung musimnya musim hujan, cocok banget buat kita bahas ini teman Pro 2.
0: Boleh.
1: Nah sebelumnya, merawat kendaraan itu ternyata nggak hanya soal servis mesin aja, tapi juga kebersihannya juga harus dijaga teman Pro 2. Dan mencuci kendaraan secara rutin ini ternyata punya peran penting ya, buat menjaga kondisi tetap baik dalam jangka panjang. Siapa yang pengen kendaraannya awet, hayo.
0: Yoi.
1: Aku sih pengen.
0: Siapa sih yang gak kepengen ya?
1: Aku sih pengen.
0: Yoi. Aku juga pengen sih.
1: Pengen ya?
0: Yoi. Nah, ini Bray. Kotoran kayak debu, lumpur, sama kotoran burung. Sampai sisa-sisa bahan kimia di jalan itu bisa ngerusak lapisan cat kalau dibiarin terlalu lama nih.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan, paparan tersebut bisa mempercepat karat dan menurunkan kualitas bagian luar kendaraan.
1: Aduh, sayang ya.
0: Yoi.
1: Kalau kita biarin terlalu lama, debu-debu, lumpur-lumpur menempel di cat.
0: Jamur jadinya.
1: Motor, cat mobil. Ah iya juga.
0: Aduh,
1: ya.
0: Risih liatnya.
1: Risih ya?
0: Yoi.
1: Tapi kamu jarang atau sering cuci?
0: Sering.
1: Cuci mata?
0: Cuci mata.
1: Tapi kan cuci mata kan beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Kalau sukanya otomotif, cuci matanya ya lihat.
0: Jadi, malah mobil bersih itu enak dilihat.
1: Iya, enak dipandang dan katanya menggambarkan kepribadian seseorang.
0: Yoi,
1: juga
0: bener.
1: Dengan kita mencuci kendaraan kita ya. Benar gak?
0: Betul.
1: Setuju?
0: Setuju banget.
1: Setuju ya. Oke. Selain bisa merusak tampilan, penumpukan kotoran itu ternyata juga bisa atau berpotensi mempengaruhi komponen tertentu teman Pro 2, terutama jika nggak segera dibersihkan. Nah, hal ini bisa berdampak pada performa kendaraan secara keseluruhan jika terjadi dalam waktu yang lama teman Pro 2. Karena itu, mencuci kendaraan secara rutin ini menjadi langkah sederhana tapi penting-pentingnya pakai banget teman Pro 2. Selain membuat kendaraan terlihat bersih, kebiasaan ini juga membantu menjaga kondisi kendaraan kita tetap prima dan bisa memperpanjang usia pakainya.
0: Nah,
1: gitu,
0: itu dia teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
0: Siapa di sini yang enggak pernah cuci motor atau cuci mobil kalian?
1: Ayo, mending segera cuci deh ya.
0: Yoi.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.
3: Ngobrol Gaspot
4: bareng Rama Desva. Yoi teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
5: Apa nih?
4: Kita
5: kenapa?
4: Bakal bahas yang sering jadi pertanyaan orang-orang umum di luar sana.
5: Apa sih emang pertanyaan yang sering muncul?
4: Nah, ini pilihan perawatan mobil. Bisa di bengkel resmi atau di bengkel umum.
5: Lebih bagus bengkel resmi atau bengkel umum yang biasa aja gitu, yang gak harus resmi. Jadi perawatan kendaraan mana yang bagus? Nah, perawatan kendaraan bermotor sebelumnya ya. Ini merupakan aspek krusial untuk menjaga performa mesin tuh tetap optimal dan bisa memperpanjang usia pakai mobil atau motor kamu. Pemilik kendaraan umumnya melakukan servis rutin guna memastikan aspek keamanan tetap terjaga selama di perjalanan, teman Pro 2. Tapi hingga kini masih banyak pemilik kendaraan yang merasa bingung ya saat harus memilih antara bengkel resmi atau bengkel umum. Jadi kedua pilihan tempat perawatan ini tuh sejatinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kalau bengkel resmi biasanya dikelola langsung oleh produsen kendaraan dengan teknisi yang udah bersertifikat sesuai standar pabrikan. Keunggulan utamanya terletak di kelengkapan peralatan spesialis serta jaminan penggunaan suku cadang asli yang kualitasnya udah terukur gitu ya.
4: Yoi, bener banget, Bray.
5: Kalau bengkel umum gimana?
4: Nah, di sisi lain juga, bengkel umum tuh bisa jadi alternatif populer karena menawarkan biaya, jasa, dan suku cadang yang cenderung lebih jangkau. Nah, juga selain akses yang lebih mudah ditemukan di berbagai daerah, bengkel umum nih seringkali menawarkan fleksibilitas layanan bagi pelanggannya. Tapi nih, pemilik mobil harus tetap selektif ketika tidak semua bengkel umum memiliki standar peralatan yang seragam. Nah juga penggunaan suku cadang yang tidak sesuai spesifikasi bisa loh beresiko menurunkan performa kendaraan dalam jangka panjang.
5: Kalau kamu lebih prefer kemana? Ini masing-masing pendapat ya, personal aja, pribadi ya.
4: Kalau aku sih tergantung sih, Bray.
5: Tergantung ya?
4: Bisa ke bengkel resmi, bisa ke bengkel umum.
5: Sesuai jadi kebutuhan aja.
4: Betul,
5: sesuai sama kebutuhan. Sama sih, kadang kalau memang pengen yang lebih lengkap ya ke bengkel resmi. Kalau memang udah ada bengkel kepercayaan, bengkel umum, ya gak apa-apa juga.
4: Bener.
5: Asalkan bagus gitu kan, teman Pro 2. Jadi balik lagi masing-masing pendapat kita ya, teman Pro 2 ya. Kita tidak mengharuskan harus banget ke bengkel resmi, terus harus ke bengkel umum, enggak. Jadi masing-masing kita sesuai kebutuhan, pengennya bengkel resmi atau pengennya bengkel umum, semuanya bagus, teman Pro 2.
4: Yoi.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, teman Pro 2. Di sini siapa orang Indonesia nunggu BBM sampai habis, teman Pro 2.
1: Baru diisi lagi.
2: Yoi, okay. Ini kebiasaan banget orang Indonesia, teman Pro 2. Karena banyak pemilik mobil di Indonesia masih punya kebiasaan buruk dengan membiarkan tangki bahan bakar dalam kondisi seperempat atau bahkan nyaris kosong loh sebelum mengisi bahan bakar.
1: Padahal perilaku ini nggak hanya mengganggu ketenangan saat berkendara ya.
2: Itu dia.
1: Padahal kita nggak tenang ya saat berkendara.
2: Yoi.
1: Aduh, ini tinggal berapa, bisa nggak ya, nyampe nggak ya gitu.
2: Betul.
1: Tapi juga berpotensi merusak komponen mesin secara permanen, teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Ada pakar otomotif juga mengingatkan bahwa membiarkan tangki kosong secara berulang ini ternyata bisa memicu biaya perbaikan yang jauh lebih besar ya daripada sekedar mengisi penuh bahan bakar.
2: Nah, itu dia penyebab utamanya. Jika membiarkan tangki bahan bakar kosong, kerusakan bermula dari besarnya ruang kosong di dalam tangki yang memicu terjadinya proses kondensasi atau pengamburan udara, teman Pro 2.
1: Okay.
2: Nah, ketika tangki jarang terisi penuh, udara di dalamnya bakal berubah menjadi titik-titik di ujung doa.
1: Itu lagu.
2: Titik-titik air ya yang menempel pada dinding-dinding tangki. Nah, jika tangki masih terbuat dari plat besi, keberadaan air hasil oksidasi ini bakal memicu korosi atau karat dalam jangka waktu yang lama, teman Pro 2. Nah, kemudian bisa ngelupas dan mencemari bahan bakar itu sendiri.
1: Oke, selain resiko karat ya, teman Pro 2, kondisi bahan bakar yang minim juga sangat mempengaruhi kinerja pompa bensin atau fuel pump ya. Dan dalam sistem mekanis kendaraan ini, bahan bakar itu nggak hanya berfungsi sebagai sumber tenaga aja, tapi juga sebagai media pendingin bagi pompa tersebut. Saat volume bensin sangat rendah, pompa tidak terendam sepenuhnya sehingga proses pendinginan tidak berjalan maksimal. Dan jika dibiarkan terus-menerus, fuel pump akan mengalami panas berlebih atau overheat dan bisa mempercepat kerusakan alat tersebut. Jadi siapa yang mau alatnya rusak?
2: Betul. Nah, dampak buruk lainnya juga merambat pada sistem penyaringan, di mana kotoran yang mengendap dasar tangki akan ikut tersedot saat volume bensin menipis nih. Hal ini nih bisa nyebabin filter bahan bakar cepat buntu atau kotor, sehingga aliran bensin ke ruang bakar menjadi terhambat. Dan jika filter sudah tersumbat, performa mesin dipastikan menurun drastis, tarikan berasa berat, dan mesin seringkali tersendat saat dipacu dalam kecepatan tertentu, teman Pro 2.
1: Oke, nah kerusakan pada fuel pump dan filter bensin ini ternyata memiliki efek domino yang berbahaya ya, teman Pro 2, karena bisa menjalar ke komponen vital lainnya seperti sistem pengapian pada karburator atau injektor. Dan apabila distribusi bahan bakar ini tidak merata akibat pompa yang rusak, sistem pengapian tidak akan berfungsi optimal dalam menggerakkan mesin, dan biaya penggantian unit fuel pump baru dan perbaikan sistem injeksi dikenal cukup mahal, sehingga tindakan pencegahan menjadi sangat krusial, teman Pro 2. Jadi mending lebih baik antisipasi daripada sudah kejadian rusak kamu gantinya mahal banget. Nah lo malah dompetnya terkikis ya, isi dompetnya ya. Siapa yang mau?
2: Jadi bolong nih dompetnya.
1: Bener. Bray.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Ngobrol Gaspot dan yes, sekarang kita bakal ngebahas
1: mobil mogok.
0: Mobil ngadat,
1: mobil yeah, mogok.
0: Di jalan tol.
1: Di jalan tol tapi ya.
0: Betul.
1: Kenapa harus di jalan tol ya?
0: Nah, itu dia, karena di jalan tol kan kita kan
1: rawan ya.
0: Ya. Rawan.
1: Rawan ya kalau mogok ya. Soalnya enggak ada bengkel.
0: Iya,
1: harus terus
0: diderek.
1: Arus cepat gitu ya. Mm-hmm. Iya. Oke lah kalau gitu ya. Mm-hmm. Kita kabulkan.
0: Nah, kita bakal ngasih tips-tipsnya ya.
1: Kita bahas ya.
0: Teman Pro 2 semua.
1: Tipsnya. Gimana?
0: Jadi yang pertama nih ada pinggirkan mobil dan nyalakan lampu hazard.
1: Oh, itu waktu apa tuh? Kalau apa?
0: Waktu di bahu jalan, Bray.
1: Oh, di bahu jalan. Kalau mogok maksudnya. Iya, oh, gitu. Jadi kalau mogok, teman Pro 2 itu pinggirin mobil dulu ke bahu jalan dan nyalain lampu hazard gitu.
0: Betul.
1: Maksudnya.
0: Betul. Jangan di tengah-tengah ya.
1: Ya enggak dong, ketabrak dong.
0: Dan langkah ini tuh dimaksudkan biar mobil teman Pro 2 tuh nggak ngeganggu mobil lain yang melintas.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jangan terus lupa juga untuk nyalain hazard sebagai tanda bagi pengendara lain biar berhati-hati kalau ada mobil yang lagi nepi karena keadaan darurat.
1: Nah, ngomongin menepi
0: Bray,
1: di bahu jalan. Mm-hmm. Ini juga nggak kalah pentingnya. Ini penting banget. Mm-hmm. Kamu jangan lupa teman Pro 2 kita ya, kita jangan lupa untuk pasang segitiga bermuda.
0: Segitiga pengaman.
1: Segitiga pengaman. Nah, gak hanya menepikan kendaraan aja dan memasang lampu hazard, kita juga wajib untuk memasang segitiga pengaman. Segitiga pengaman ini dimaksudkan untuk memberikan jarak antara mobil kamu dengan pengguna mobil lain yang sedang melintas, teman Pro 2. Jadi kamu bisa letakkan segitiga pengaman ini 5 meter atau 10 meter sebelum mobil kamu gitu. Jadi biar pengendara lain tuh tahu, oh ini ada mobil di pinggir jalan, dari udah tahu dari 5 meter atau 10 meter sebelumnya gitu teman Bro 2, biar nggak nubruk.
0: Betul, gitu. Biar nubruk, ada semboyannya ya Bray, berarti ya.
1: Semboyan?
0: Kan semboyan, kan kelihatan tuh segitiga.
1: Oh oke.
0: Okay. Itu, juga cek kerusakannya nih. Nah, jika punya pemahaman tentang mesin mobil, coba buat meriksa apa yang nyebabin mobil teman Pro 2 tuh mogok.
1: Kalau nggak tahu gimana Ram?
0: Ya tunggu derek aja kayaknya.
1: Oh, jadi manggil ahlinya aja, iya, untuk nyamperin, betul, gitu. Atau iya. Oh baiklah. Tapi lebih baiknya kita udah servis atau cek gitu ya sebelum kita perjalanan jauh ya, biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Misalkan tiba-tiba mobilnya mogok, apalagi lagi di jalan tol gitu ya teman Bro 2 ya. Terus selanjutnya.
0: Nah, jangan nunggu di dalam mobil.
1: Kenapa?
0: Kan bahaya, itu bisa mengurangi kemungkinan celaka kalau ditubruk dari belakang, Bray.
1: Jadi keluar dari mobil. Jadi kalau mobil kamu mogok, Ram, misalkan ini kamu minggir di bahu jalan, tadi udah nyalain hazard.
0: Betul.
1: Terus udah ngasih segitiga pengaman.
0: Iya.
1: Kamu juga harus keluar dari mobil.
0: Betul, harus nunggu di luar mobil. Karena ditakutkan ada percikan api atau kebakaran. Dan yang paling parahnya bisa ditubruk mobil dari belakang. Kalau
1: aduh, nggak mau, takut.
0: Kalau orangnya itu, Bray, lalai.
1: Lalai?
0: Ya,
1: oh gitu. Itu. Terus, yang terakhir teman Pro 2, kamu bisa hubungi derek resmi yang bisa bantu kamu. Ya, derek resmi kepercayaan kamu lah ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Biar bisa ngebantu kamu di saat genting ya, misalkan mogok di jalan tol gitu.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, tadi tips and triknya kalau kita mogok di jalan. Jadi kita tahu kan apa yang harus kita lakuin.
1: Iya gitu ya teman Pro 2.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuotamu, kuotamu.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, girls we are Indonesia. Mergo awak dewe Indonesia. Lagunya tadi baru aja kamu dengerin, baru aja beres nih lagu, baru selesai. Judulnya Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan. Semoga tanah-tanah yang indah di Indonesia ini ya, tidak terabaikan, tidak rusak, dan tidak ditinggalkan begitu saja. Karena mengingat Indonesia ini tanahnya subur, ya kan? Jangan diabaikan, jangan dirusak, bahkan ditinggalkan. Jangan, karena bisa bermanfaat untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang lain, ya kan? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya Alhamdulillah teman Pro 2 ya, Indonesia diberkati tanah yang subur, indah, ya kan? Maka lagu dari Festivalis berjudul Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan ini sebuah pengingat. Semoga jangan ada lagi tanah-tanah yang indah di Indonesia terabaikan, rusak, dan ditinggalkan. Amit-amit ya. So, Rifki Minov juga tidak akan meninggalkanmu, apalagi mengabaikanmu, teman Pro 2. Apalagi merusakmu, jangan. Jangan dong. Sesuatu yang membuat rusak itu kan tidak selalu hal-hal yang bisa dipraktekkan bersama ya. Tapi dengan apa, kata-kata lah ya, dengan ajakan yang tidak baik, negatif, no way. Rifki Minov tidak begitu. Saya akan mengajak kamu ke jalan yang benar. Jalan benar, jalan lurus kali. Jalan lurus teman Pro 2 ya, kita hidup lurus-lurus aja. Walaupun sempat miring, sempat bengkong, ya berarti tetap masih manusia sih. Tetap sewajarnya manusia sih ya. Rel bengkong ada di Solo anyway teman Pro 2, karena aku tadi ngomong bengkong ya. Rel bengkong Purwosari di kota Solo atau Surakarta ya. Siapa tahu kamu lagi nongkrong di sana, teman Pro 2, karena di sana juga banyak coffee shop, banyak kulineran gitu. Wedangan di sana juga banyak. Rifki Minov di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta malam hari ini, teman Pro 2. Sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam. Karena tadi udah kamu simak satu segmen di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam, bareng teman aku, Rama dan Desva. Di segmen Gaspot ya, ngobrol gaul asyik. Nah, gak usah pakai Q, pakai K aja. Ngobrol gaul asyik seputar otomotif. Yang disingkat Gaspot ya. Tadi sama Rama dan Desva. Di jam 8 sampai jam 9, udah kamu simak ya. Dan sekarang jam 9... atau 21 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Artinya udah pasti teman Pro 2 dengerin segmen selanjutnya di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Udah pada tahu lah ya, segmen Zona Nyaman. Aku ingin menyamankanmu di malam hari ini dan mengusir galaumu. Jadi teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita, dengerin lagu kesukaan kamu untuk menghardik rasa galaumu dan mendatangkan rasa nyamanmu, WhatsApp aja. Mau request lagu apa? Cerita-cerita apa? WhatsAppnya ke nomor 081-327-866-966. So Rifki Minov, hadirkan sebuah lagu dari Sheila on 7, Sederhana. Gak usah muluk-muluk ya, sederhana aja. Hidup nyaman, gak galau. Seperti siaran Jaga Malam, malam ini. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

I, kan gitu ya lirik terakhir dalam lagunya Avenged Sevenfold, A Little Piece of Heaven. My baby you don't cry. Ya jangan nangis teman Pro 2. Walaupun lagunya sedih sih sebenarnya. Tapi ada yang bilang juga A Little Piece of Heaven from Avenged Sevenfold ini lagu yang lumayan psikopat sih ya. Tapi kan tergantung memaknainya sendiri-sendiri. Teman Pro 2 bisa memaknai dengan caranya masing-masing begitu ya. Ya kalau Rifki Minov sih ini kayak lagu pembuktian cinta sehidup semati gitu kan ya. Jadi gak usah khawatir, gak usah nangis, aku selalu ada untukmu. Gitu aja sih. Kalau ada yang mengartikan ini lagu agak sedikit psikopat nih, agak ngeri-ngeri sedap, ya terserah gitu kan. Beda-beda gitu kalau Rifki Minov. Sebatas itu aja gitu kan ya. Jadi emang lagu yang nih loh, cintaku tuh dalam gitu ya, sakit sih sebenarnya sih. Tapi kita ambil salah satu liriknya nih untuk kita jadikan koneksi dalam jaga malam siaran Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari liriknya Avenged Sevenfold berjudul A Little Piece of Heaven, My Baby Don't Cry. My baby don't cry, I. Berlaku untuk kamu juga teman Pro 2. Cause you my friends, my the best friends. Ya kan? Karena kamu teman terbaikku. Jangan nangis. Ya. Itu yang aku harapkan kamu malam ini dan malam seterusnya. Kamu tidak galau, tidak menangis. Menangis haru, kesenangan, kebahagiaan gak apa-apa sih ya. Tapi kalau memang menangis dengan rasa yang gak enak, dengan rasa yang sakit, jangan lagi ya. Nah, tapi kalau masih di fase itu, tumpahkan teman Pro 2. Karena Last Child bilang ya,

malam nanti. Di saat itu, di saat lagi menumpahkan rasa sakit itu, teman Pro 2 tumpahkanlah. Makanya di sini nih ruangnya teman Pro 2 kalau mau cerita, mau ngomong apa gitu kan ya, mau mengeluarkan yang membuat kamu galau tuh, keluarin aja teman Pro 2. Nih. Ada teman Pro 2 yang akhirnya menyambut suaraku lewat WhatsApp. Teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp nih. Ada teman Pro 2, Mas Catur gitu. Katanya Mas Catur gini, perasaan lagunya Last Child gak ada cengkok-cengkoknya. Iya sih, memang tadi aku tambah-tambahin sendiri cengkok-cengkoknya ya. Soalnya kalau mau lempeng-lempeng, itu yang bawain udah Virgon Mas Catur, ya kan? Kalau mau yang lurus-lurus aja, yang begitu-begitu udah karakternya Virgon gitu kan. Kalau karakter aku harus ada cengkoknya dikit ya. Biar itu yang bawain Rifki Minov gitu loh. Sing gawa kayak Rifki Minov jebulean gitu. Biar ada trademarknya, yang bawain Rifki Minov. Makanya Last Child pedih tadi aku cengkokin dikit-dikit aja, gak banyak kok. Kalau banyak nanti trademarknya udah ke menuju King Nasar teman Pro 2 Mas Catur gitu. Kebanyakan nanti. Kata Mas Catur juga, cause we are Indonesian. Yes. Sure. Kalau sama Rifki Minov ya. Ada cause we are Indonesian karena kita Indonesia. Mergo awak dewe Indonesia. Terima kasih Mas Catur sudah mau absen di malam hari ini. So, kamu mau lagu apa Mas Catur? Silahkan request lagu. Terus Mas Catur juga ngasih lirik lagu dari Festivalis ya, yang judulnya Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan. Gak semua sih sepenggal liriknya. Katanya berkatilah tanah yang indah. Amin. Terima kasih Mas Catur sudah absen. So, this time for you, mau request lagu apa? Sekarang kamu bisa WhatsApp lagi Mas Catur. Yang lain boleh, yang baru aja dengerin Zona Nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Silakan. Mau cerita-cerita yang bikin kamu penat, pedih, ya kan? Sehingga kamu agak limbung, turbulensi, tanggal tua ya, ya sih. Jadi tidak merasa nyaman, bahkan galau, langsung aja, lampiasin aja. Cerita-cerita plus request lagu kesukaan kamu, lampiasin lewat lagu yang kamu seneng. WhatsApp-nya 081327-866-966. Setelah Mas Catur, teman Pro 2 yang udah masuk WhatsApp-nya, ada teman Pro 2 KRBM Keluarga atau RBM Family. Katanya gini, suaranya bagus. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau misalnya dibilang suaranya bagus, berarti besok saya bisa ke Senayan dong. Berarti besok saya bisa ke Gelora Bung Karno Senayan, konser di sana maksudnya, RBM Keluarga atau RBM Family. Ya tapi ada cengkok-cengkoknya dikit, gak apa-apa ya, cengkoknya dikit aku kasih ya, RBM Keluarga atau RBM Family. Kata RBM Keluarga atau RBM Family, selamat malam Pro 2, dengerin Pro 2 sambil makan singkong, ternyata asik banget, apalagi ditemenin Rifki Minov penyiarnya. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya. Asik juga ditemenin sama RBM Keluarga, sama RBM Family. Thank you. Mau request lagu apa? RBM Keluarga atau RBM Family? Kutunggu WhatsApp lagi ya, KRBM Keluarga atau KRBM Family. So, next WhatsApp from teman Pro 2... Mas Pras, soalnya baru nih, nomornya baru masuk nih. Apakah ini Pras Teguh? Who knows? Tapi ya gak tahu sih. Mungkin Pras yang lain, misalnya Pras Tikno bisa, ya kan? Pras Teguh udah ada. Kata Mas Pras, selamat malam. Ini benar nomor Pro 2 RRI Solo? Benar, Mas Pras. Kak Pras, betul, ini nomor Pro 2 RRI Solo. Nama aku Pras, aku orang Tangerang Selatan, tapi nenek dan kakek aku dari ayah aku, orang Solo dekat Bandara Adi Sumarmo. Kak, daerah-daerah situ ya, kalau nggak daerah Kismoyoso, daerah Sindon ya, dekat Bandara Adi Sumarmo. Salam kenal Mas Pras, aku Rifki Minov dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Mau request lagu apa Mas Pras? Silahkan. Lanjut. Ada teman Pro 2 Mas Catur yang menyambut gimmick saya soal Senayan ya.
Kata Mas Catur begini, Senayan itu membutuhkan suara yang banyak, bukan suara yang bagus, Kak Rifki. Aku tahu. Karena kalau di Senayan, kita nonton bola, untuk menyemangati timnas, kita membutuhkan suara yang banyak. Gitu. Nggak perlu suara bagus, bener sih, Mas Catur. Jadi kalau kita ke Senayan, atau suara kita bagus nih, bisa sampai Senayan. Itu konser di Senayan, di GBK. Tapi kalau nggak membutuhkan suara bagus, suara banyak, pas lagi nonton timnas di sana, kan nyemangatin. Gitu, Mas Catur. Oke, baiklah. Mas Catur mengetik nih. Enggak, bukan gitu maksudku. Enggak, katanya. Terus gimana? Oke, ada 3 teman Pro 2, Mas Catur, Mas Pras, dan KRBM Keluarga atau RBM Family yang udah absen. So, big thanks. Yang lain aku tunggu atensi kamu, teman Pro 2. WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Oke, kalau gitu, ada Eat Gitaf with Berusaha di Bawah Hujan.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit.

Teman Pro 2, 21 Pilots with Ride. Kamu baru aja dengerin lagunya. Untung habis tulisan Ride gak ada tulisan It. Udah kayak underdeal motor ntar. Ride from 21 Pilots. Di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Rifki Minov. Dan pastinya segmen zona nyaman teman Pro 2 ya. Supaya kamu merasa nyaman, merasa tidak galau. Mulai malam ini dan malam seterusnya. Teman Pro 2. Kita kulik informasi dari rri.co.id. Ini informasi yang bisa kamu akses lewat PC, gawai maupun laptop kamu. Dan pastinya di dalam rri.co.id. Informasinya tuh lengkap, terpercaya, dan anti hoax. Ini aku sudah scroll-scroll teman Pro 2. Dan aku akan kukuhkan, kayak apa aja dikukuhkan. Aku akan ajak kamu untuk kulik informasi yang ada di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Tapi ini bukan plat AD, bukan. Plat AD Senin sampai Jumat dari jam 15 sampai 16 WIB teman Pro 2. Nah ini dari kota Solo atau Surakarta kaitannya dengan perayaan Waisak ya, bagi umat Buddha teman Pro 2. Silakan teman Pro 2 bisa kulik ya di rri.co.id kalau memang info-info yang lengkap, terpercaya, dan anti hoax ya, seperti yang akan kita bahas ini kaitannya sama Waisak, ada di rri.co.id. Nah ini dia teman Pro 2, Semarak Pentas Seni Waisaka Raya 2026 di Balai Kota Surakarta. Jadi kemarin masyarakat Kota Solo atau Surakarta tuh madetin halaman depan Balai Kota Surakarta untuk nyaksiin gelaran pentas seni dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak 2570 BE atau 2026 Masehi. Sabtu 30 Mei 2026, kemarin pas malam minggu. Acara kebudayaan yang terbuka gratis untuk umum ini emang bagian dari rangkaian perayaan Waisaka Raya 2026 yang diselenggarakan bareng pemerintah Kota Surakarta. Mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri, pagelaran seni ini dibuka secara resmi dari jam 18.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai ya. Dan kegiatan ini didukung juga oleh gerakan inklusif bertajuk Indonesia Walk for Peace sebagai perwujudan pesan perdamaian di dunia atau perwujudan pesan perdamaian sedunia. Antusiasme luar biasa dari warga lintas agama berbondong-bondong madetin panggung terbuka di depan Balai Kota Surakarta sejak sore hari teman Pro 2. Pertunjukan pun diawali dengan penampilan tarian tradisional Kota Surakarta atau tarian-tarian tradisi yang ada di Kota Solo atau Surakarta. Suasana di depan Balai Kota semakin semarak tuh. Pas ada kelompok paduan suara naik ke atas panggung nyanyiin lagu-lagu bertema moderasi dan persatuan nasional. Belum lagi kombinasi tata lampu panggung yang dinamis sama latar belakang ornamen gunungan wayang tradisional yang semakin menambah estetika visual pagelaran malam itu atau pergelaran malam itu. Malam kemarin deng, malam minggu kemarin baruan, baru terjadi. Atau baru terlaksana. Ada salah satu tamu undangan di acara itu, Semarak Pentas Seni Waisaka Raya 2026 di Balai Kota Surakarta, Bintang Aji, yang juga ketua Gema FKUB Kota Surakarta. Dia bilang kalau agenda ini memang gratis tanpa dipungut. Gratis tanpa dipungut biaya. Dan tujuannya agar nilai-nilai kebahagiaan serta perdamaian Hari Raya Waisak bisa dirasakan secara inklusif oleh semua orang. Akhir pergelaran teman Pro 2, acara berlangsung sangat aman, tertib, dan kondusif sampai selesai. Karena emang kesiapsiagaan atau siapnya dan siaganya elemen-elemen yang membantu mengamankan atau membantu menertibkan event ini. Dia atau mereka ya, karena banyak orang ya, kompak gitu. Jadi memang sampai acara berakhir,
pergelaran berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat kesiapsiagaan segenap elemen keamanan kota Surakarta. Harapannya, semoga kota Solo atau Surakarta terus bisa membuktikan sebagai kota yang senantiasa menjunjung tinggi, bisa merawat nilai toleransi serta kerukunan antar umat beragama ke depannya. Amin. Itu tadi ya teman Pro 2, Semarak Pentas Seni Waisaka Raya 2570 BE atau 2026 Masehi yang sukses terselenggara kemarin Sabtu 30 Mei 2026. Selengkapnya di rad.co.id. IG lagi. Anti-aging. Di rri.co.id bisa kamu baca informasi ini selengkapnya lewat PC, gawai maupun laptop kamu, teman Pro 2. So, Taylor Swift featuring Ed Sheeran, Everything Has Changed For You Tonight.

Next. Lanjut. Teman Pro 2, kita lanjut di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bareng Rifki Minov, segmennya Zona Nyaman. What's up? Kamu ada yang baru masuk nih dari beberapa teman Pro 2. Ada 3 WhatsApp yang kudu aku baca, ya kan? Dari beberapa WhatsApp teman Pro 2 yang udah masuk, abis kita kulik informasi bareng, 3 teman Pro 2 WhatsAppnya aku baca. Masih soal Hari Raya Waisak teman Pro 2, karena ini emang baru banget eventnya atau acaranya, baru selesai maksudnya. Jadi rangkaian perayaan Hari Raya Waisak bertajuk Waisaka Raya 2026 berlanjut dengan khidmat melalui penyelenggaraan meditasi bersama di Balai Kota Surakarta hari ini Minggu 31 Mei 2026. Jadi kegiatan spiritual yang mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri ini baru aja selesai tahun Pro 2 karena telah dilaksanakan sedari tadi jam 7:30 malam atau 19:30 waktu Indonesia Barat dan selesai di sekitar jam 21:00 waktu Indonesia Barat atau jam 9, ya kan? Kurang lebih 1,5 jam yang lalu baru selesai acara ini. Acara akbar ini dihadiri oleh ratusan umat Buddha dari kota Surakarta atau Solo dan sekitarnya yang memadati area Balai Kota Surakarta dengan suasana penuh kedamaian. Ritual meditasi dipusatkan di sekitar halaman Balai Kota Surakarta ya, yang dihiasi dengan patung rupang Buddha berwarna emas yang anggun. Sepanjang pelaksanaan meditasi, para peserta duduk bersila secara rapi di atas bantal, bantal khusus ya, duduk dengan formasi, dengan cara atau dengan bentuk simetris ya. Wah, ini agak susah nih kalau baru-baru aja menerapkan meditasi. Kaku pasti. Kayak Rifki Minov misalnya. Rifki Minov tahu-tahu ikut meditasi aja. Kaku pasti. Jadi emang sepanjang pelaksanaan meditasi kan peserta tuh bersila dengan rapi di atas bantal khusus ya, atau bisa disebut bantal duduk, dengan bentuk atau formasi simetris gitu ya teman Pro 2, yang mencerminkan ketertiban. Nah ini, wah susah, banyak gerak Rifki Minov pasti. Keheningan dan pancaran lampion serta lilin ritual di sekitar lokasi semakin menambah kesakralan momentum pencarian ketenangan batin ini. Apalagi harus tenang, fokus. Aduh, Rifki Minov banyak gerak lah, gak bisa diam, gak bisa fokus. Kayaknya susah deh. Jadi kayak perlu latihan dulu kalau mau ikut kayak begini-begini, Rifki Minov. Salah satu tamu undangan dalam acara itu bernama Andreas, teman Pro 2 dari Gema FKUB Kota Surakarta bilang kalau kegiatan itu tuh atau kegiatan ini tuh punya esensi untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Esensinya meliputi upaya meraih ketenangan batin demi menciptakan kedamaian serta pelaksanaan meditasi bersama untuk memancarkan kebahagiaan. Momen ini atau acara ini membawa misi penting untuk mempersatukan umat di dalam kebajikan rohani yang universal. Kehadiran umat dari berbagai latar belakang teman Pro 2 membawa pesan damai untuk dunia dan keharmonisan yang kokoh untuk Indonesia. Terus sebelum prosesi meditasi inti dimulai, panitia juga memberikan panduan teknis secara merata serta pembacaan parita suci untuk mengondisikan pikiran para peserta. Terlihat atau terpantau umat tampak sangat antusias ya dan disiplin mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh pemandu spiritual hingga akhir acara. Wah, kalau kayak gini Rifki Minov mau ikutan meditasinya saja ya. Kayaknya perlu latihan di rumah agak lama deh. Kayaknya susah kan soalnya ini harus fokus bener gitu. Rifki Minov gampang ke distrak teman Pro 2. Jadi respect deh ini untuk yang ikut meditasi kayak gini, untuk teman-teman kita dari agama Buddha atau umat Buddha, teman-teman kita yang sering meditasi, teman Pro 2 yang beragama Buddha dan sering meditasi, lancar gitu kan, bisa menggapai ketenangan batin. Respect Rifki Minov, salut lah. Susah kalau Rifki Minov suruh gitu-gitu, susah, perlu belajar dulu, serius. Jadi kalau teman Pro 2 dari dulu udah sering meditasi dan bisa, tuh respect banget.
Rifki Miraf harus latihan sih. Balik lagi ke acara ini, umat Buddha yang gelar meditasi di Balai Kota Surakarta. Setelah ya acara meditasi inti dimulai dan berjalan dengan lancar, ya kan? Acara diakhiri dengan doa bersama yang menggaungkan harapan luhur agar semua makhluk hidup berbahagia. Dan meditasi umat Buddha di Balai Kota Surakarta ini sekaligus menjadi penutup rangkaian Waisaka Raya 2026 yang tidak hanya memperkuat spiritualitas internal umat, melainkan juga mempererat kerukunan di kota Solo atau Surakarta. Itu tadi ya, meditasi bersama di Balai Kota Surakarta dalam rangka Waisaka Raya 2026. Selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id, informasi yang habis kita kulik ini, teman Pro 2. Ngomongin soal damainya hati, lagunya juga kedamaian dong. Dari Sain Loco featuring Astrid. Ah, lupa kan? WhatsApp teman Pro 2 belum aku baca. Ya habis ini deh. Habis ini. Jangan panik, pasti aku baca. Malah jadi aku yang panik ya. Gimiknya panik sekarang.

Yeah. Tadi aku belum sempat bacain WhatsApp kamu, teman Pro 2, yang udah request lagu. Nah, sekarang aku pastikan aku akan bacain WhatsApp kamu dari teman Pro 2. Yang pertama, ladies first dulu deh. Teman Pro 2 Dita Sari. Katanya mau request lagunya Gea Indrawari. Oh, sing seribu kali. Sing sewu dino. Seribu kali sewu dino, beda. Sek, seribu kali. Yang seribu kali ya, nih. Yang terbaru sih itu sih. Tapi ada lagi yang terbaru lagi. Cuman itu vibe-nya sedih. Sebentar, kalau gak salah. Mengaminkanmu bukan ya? Bukan sih, Gea. Bunyi apa lagi gitu? Orang lagi buru-buru begitu tuh ada bunyi. Nah, melangitkanmu. Ya gak sedih banget sih. Gak sedih juga sih. Lebih ke permohonan kan ya. Tapi emang yang lagi dalam vibe yang gembira, senang, itu seribu kali ya. Bukan seribu hari atau sewu dino, bukan. Yo, terima kasih teman Pro 2 Mbak Dita Sari. Lanjut teman Pro 2 Mas Catur. Katanya gini. Mau diputerin lagunya Float yang sementara Kak Rifki. Terima kasih ya. Sehat selalu buat Kak Rifki dan masa depan indah. Oh iya, sama satu lagi Kak. Agak nanti gak apa-apa. Naif yang posesif. Oke. Sementara. Na na na na na na. Tiba-tiba lupa lirik. Ya udahlah, na na na na aja. Dan satu lagi teman Pro 2. Mbak Lara Purnamasari. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam Kak Lara Purnamasari, selamat malam juga. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Amin, Allahumma amin. Mbak Lara Purnamasari juga ya, sehat selalu, umur panjang, terus kelapangan rezeki selalu lapang, kelancaran dalam menjalankan aktivitas maupun tugas-tugas ya. Untuk Mbak Lara Purnamasari juga lancar ya. Salam untuk keluarga juga ya Mbak Lara Purnamasari, terima kasih. Boleh dong request lagu apa? Nah, langsung dikirim sama dia. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Korban janji manismu. Beda meneh, guyon maton gue. Tapi kalau Korbanmu tadi aku udah puter Kak Lara Purnamasari. Di segmen awal siaran Jaga Malam tadi, di segmen Gaspot ngobrol gaul asik seputar otomotif bareng Rama Desva. Di segmen itu sejam dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tadi aku udah puter lagunya gitu. Jadi aku gak bisa puter lagi. Tapi Tata Janeta yang lain bisa. Yang judulnya selain Korbanmu itu bisa. Kalau yang Korbanmu aku gak bisa puter lagi. Tata Janeta. Ada sih yang lagunya Tata Janeta tuh yang diselingkuhin gitu selain Korbanmu tuh. Ada yang lain lagi. Sebentar aku lagi scroll. Tapi jangan yang sedih-sedih mulu deh. Tata Janeta. Sebentar. Lagu senengnya gak ya? Kalau ada aku puter. Tata Janeta. Oh iya, Sang Penggoda ada. Sang Penggoda, Penipu Hati. Sedih semua ya. Cinta aja deh, Tata Janeta yang cinta kayaknya seneng deh, semoga seneng ya. Ini ada di sini, aku belum pernah puter soalnya. Gitu ya, Kak Lara Purnamasari, tetap sama-sama dari penyanyi Tata Janeta, cuman lagunya berbeda karena lagu yang kamu inginkan berjudul Korbanmu tadi aku sudah putar di segmen Gaspot ngobrol gaul asik seputar otomotif di siaran Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tadi bareng Rama sama Deswa ya. Nih, udah siap. Kalau gitu, oh iya, sementara ya. Sementara aku siapin juga daripada lupa. Okay. Tapi sebelum ke lagu yang di-request oleh teman Pro 2 Mas Catur, teman Pro 2 Mbak Dita Sari, atau teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari, bukan atau, dan juga teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari, aku mau ajak kamu denger dulu suaranya The Chainsmokers with Paris. Tanpa Hotman ya.

Now on air with Kimdo. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2, lanjut sama Rifki Minov di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, siaran yang nemenin kamu pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan sebelum ke segmen selanjutnya, dari zona nyaman ke just music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara ya teman Pro 2. Aku mau pastiin dulu ada WhatsApp teman Pro 2 yang belum kebacakah atau yang terlewatikah? Semoga tidak ya. Aku scroll dulu, sekarang ding, dulu-dulu sekarang-sekarang, alah ngono terus. Oh, tampaknya ada satu WhatsApp yang belum aku baca dari teman Pro 2, Mas Timothy. Oh, Mas Timothy yang malam hari ini nginfoin lewat tautan YouTube Short soal Brian McKnight hadir sebagai guest star spesial di wedding Shiva dan L. Thank you infonya, Mas Timothy. Terus ada juga dari, sebentar aku scroll dulu. Dari teman Pro 2, David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Katanya aku mau request lagu Statue, boleh. Siap. Mas David atau Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat yang request lagu Statue. Kirim salamnya buat semua teman Pro 2 ya. Dan salam khusus juga, boleh gak Kak? Boleh dong. Buat Pak Pendeta Yakob Baruch untuk tetap semangat dalam pelayanan. Semoga sehat selalu katanya. Puterin ya Kak, makasih. Tuhan memberkati. Amin. Allahumma amin. Ditunggu juga Statue dari Faris Adam untuk teman Pro 2 David Siburian. David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, semuanya sudah. Sama lagu yang belum aku puter, Catur tadi. Mas Catur tadi minta lagu Naif yang Posesif, aku belum putar. Sama tadi ada teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari minta lagunya Tata Janeta ya, belum aku putar. Oke, aku putarkan semuanya di segmen Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara bareng lagu-lagunya ya. Karena Rifki Minov juga masih di sini sebenarnya, tapi nanti pas closingan bersuara lagi. Gitu ya teman Pro 2, Jazz Music di ada ketikan dari Mas Catur. Mas Catur WhatsApp lagi katanya, "Sekali lagi terima kasih ya Kak Rifki. Terima kasih enggak tuh?" Sekali lagi terima kasih boleh. Terima kasih ya maksudnya ya. Anda typo ya Mas Catur. Sekali lagi terima kasih ya Kak Rifki. Ya, terima kasih maksudnya. Sama-sama Kak Catur, terima kasih atas atensi kamu. Terima kasih atas requestan lagu kamu. Ditunggu lagu yang belum aku putar dari request lagu kamu, Mas Catur. Gitu. Terima kasih juga teman Pro 2 semuanya yang udah atensi dan request lagu ya. Tapi aku masih belum closing, nanti closingnya Just Music dulu, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Dimulai dari Let Somebody Go from Coldplay dan Mbak Selena Gomez. Gomez.

Sebentar, sebentar. Se, nek basa Jawane iki sik teman pro 2, sebentar. Tadi aku udah ngasih tahu ke kamu ya teman pro 2 kalau memang setelah segmen zona nyaman, ada segmen jazz music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Cuman aku enggak tega nih, ada satu WhatsApp dari teman pro 2 yang belum kebaca. Aku harus baca. Enggak tegaan aku orangnya tuh. Hatiku tuh gak nyampe gitu loh kalau sampai satu WhatsApp dari teman pro 2 yang begitu tulus, satu WhatsApp teman pro 2 yang begitu ikhlas untuk me-WhatsApp gak kebaca tuh, aduh jangan sampai deh ya. Oke boleh dah, dari teman pro 2 Mbak Lara Purnamasari yang sudah WhatsApp lagi, katanya begini: selamat beristirahat ya Kak Rifki Minov, semoga malam ini jadi waktu yang terbaik untuk melepas lelah dan menenangkan pikiran kakak, serta semoga besok semua urusan kakak dilancarkan, diberikan kesehatan pula, dimudahkan langkahnya, serta selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jangan lupa istirahat yang cukup, dan aku juga mau pamit dari ruang dengar. Terima kasih. Oh, terima kasih sama-sama Mbak Lara Purnamasari. Terima kasih kembali. Doa baik kamu aku aminkan dulu. Amin. Allahumma amin. Dan balik lagi ke kamu, ke keluarga kamu ya, Kak Lara Purnamasari. Semoga begitu semua keluarga dan kamu, Kak Lara Purnamasari ya. Oke, kalau gitu Kak Lara Purnamasari, terima kasih atas atensi kamu. Kamu juga udah pamit dari ruang dengar. Sekali lagi big thanks ya. Kalau sambil mau dengerin sambil mau dengerin lagu-lagu Indonesia dan mancanegara, boleh balik lagi ya. Ada jazz music gitu. Mas Catur nih ngirimin emoji ngakak. Kenapa lagi dah? Kata Mas Catur itu tadi, Bang, dari Mpok Lara Purnamasari, Bang. Belum aku baca WhatsApp-nya. Tadi pas aku udah mainin lagunya Coldplay sama Selena Gomez with LED lagi. Emangnya lampu LED with Let Somebody Go gitu kan. Dari Coldplay and Selena Gomez udah aku putar. WhatsApp-nya Mbak Lara Purnamasari masuk lagi. Tadi aku mau bilang Mbak Lara Purnasari lagi. Manya hilang. Dari Mbak Lara Purnamasari masuk lagi Mas Catur WhatsApp-nya. Makanya aku baca lagi. Gitu, sama kayak kejadian ente waktu itu. Beberapa hari yang lalu Mas Catur ya, aku udah masuk jazz music, WhatsApp Mas Catur masuk, aku baca lagi. Gak apa-apa. Semua teman pro 2 harus begitu. Harus kugituin maksudnya. Biar, oh iya bener nih, sama rata sama rasa gitu ya. Dan emang aku gak tegaan orangnya sebenarnya. Gitu banget ya, kayak self claim banget. Enggak, maksudnya nanggung aja gitu kan. Dari satu WhatsApp teman pro 2 yang belum kebaca, jazz music baru awal-awal, ya udah aku baca sekalian. Oke deh, lanjut jazz music nih sekarang beneran nih. Deretan lagu Indonesia dan mancanegara Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, masih dalam rangkaian siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Cinta from Tata Janeta sekarang lagunya.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rifki Minov, mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon pamit undur diri malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: هادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati untuk teman-teman Pro 2 FM. Kita tahu teman-teman semua bahwa dalam kehidupan ini tidaklah semuanya mulus seperti apa yang kita inginkan. Banyak permasalahan yang menyangkut dalam hati kita masing-masing. Permasalahan itu selalu datang berlalu lalang dalam kehidupan kita. Kadang membuat kita menjadi senang, kadang pula membuat hati kita menjadi sedih, atau bahkan menjadi suatu permasalahan berupa gundah gulana maupun gelisah dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang pemuda akan gelisah ketika mungkin dia belum bekerja. Seorang wanita akan gelisah ketika dia mungkin belum ada yang meminangnya. Atau sebagai seorang tua, gelisah ketika anak-anaknya belum mandiri atau dewasa. Nah, permasalahan itu datang dalam diri kita masing-masing. Permasalahan itu selalu ada. Banyak yang bisa terselesaikan, banyak juga yang belum. Tergantung bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana kita menanggulanginya. Salah satu caranya adalah dalam agama Islam ini ada bagaimana konsep untuk menenangkan hati yang gelisah. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, ketika hal itu menjangkiti dalam hati kita, maka ada beberapa resep. Yang pertama, supaya kita menjadi tenang, diri kita tidak selalu gelisah. Yang pertama adalah senantiasa kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama ini adalah cara untuk menenangkan hati yang gelisah. Ya, adalah dengan membaca zikir. Karena sesungguhnya zikir merupakan salah satu bentuk latihan untuk mengendalikan diri kita dan pikiran-pikiran kita yang negatif. Orang yang menyerahkan sepenuhnya dan mengembalikan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan senantiasa merasa tenang, tentram dan damai. Itulah resep yang pertama dalam suplemen hati, khususnya berkaitan dengan bagaimana supaya hati kita tidak gelisah. Kemudian yang kedua, membaca dan mendengarkan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Mendengarkan Al-Quranul Karim itu juga sebagai pengobat jiwa yang lara, pengobat hati yang gelisah. Membacanya apalagi? Ketika kita dalam waktu, dalam kehidupan kita 24 jam, kita senantiasa membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat dalam seharinya. Maka itu akan menjadikan kita akan tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau perasaan tak tentram atau perasaan tidak tentram, jiwa gelisah dan pikirannya kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat. Yang pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau kau mendengarkan dengan baik orang yang membacanya. Kemudian yang kedua, engkau pergi ke majelis ilmu, majelis pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, engkau cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau berkhulwah atau berdua-duaan mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan tiga hal resep dari Ibnu Mas'ud yaitu senantiasa baca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, mengunjungi majelis ilmu, dan mencari waktu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, melihat orang yang di bawah kita, jangan selalu melihat orang yang di atas kita. Ini adalah salah satu kalau memang berhubungan dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu merasa kaya, orang lain merasa pintar, lihatlah. Atau orang lain punya kenikmatan yang banyak, lihatlah di bawah kita bagaimana. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dan hadisnya sahih, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, karena dengan demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang rendah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Tetap bersyukur dan bersabar atas segala apa yang menimpa pada diri kita. Itulah salah satu resep di dalam agama Islam ini untuk menghilangkan rasa gelisah dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menjaga hubungan silaturahim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyambung silaturahim maka aku sambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutuskan silaturahim maka aku putuskan pula rahmatku untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Sesungguhnya dalam kita meninggalkan kegelisahan itu, diantaranya resepnya adalah saling berinteraksi atau saling bersilaturahim. Karena di situ kita akan bisa bercerita masalah kepada orang lain yang tentunya yang amanah, sehingga kita bisa curhat, bisa didengarkan permasalahan itu, dan mungkin sahabat kita atau bestie kita bisa memberikan solusi atau beban masalah itu bisa berkurang serta hati menjadi tenang. Dan tidak kalah pentingnya, ketika hati kita gelisah, hati kita risau, jangan menyalahkan pada diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Manakala mengalami masalah, maka cara menenangkannya adalah tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Jika kamu melakukan buat kesalahan, cobalah untuk memaafkan diri sendiri dan jangan terus-menerus menyiksa batin kita dengan rasa gelisah maupun rasa gundah gulana. Maafkanlah diri sendiri, kemudian perbaikilah diri sendiri agar menjadi lebih baik. Itulah beberapa resep-resep untuk kita memotivasi kita di dalam suplemen hati ini supaya kita bersemangat dan kita meninggalkan kegelisahan dalam hati kita, kegundahan dalam diri kita dengan resep-resep Islam yang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu jelas-jelas manjur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan perlindungan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian, salam suplemen hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Informasi pertama nih teman Pro 2, KAI Service ini menyediakan kuliner lokal khas Kabupaten Banyuwangi di 4 rute perjalanan kereta api mulai Mei 2026. Penyediaan hidangan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan para penumpang selama dalam perjalanan menuju stasiun. Dan manajer Corporate Communication KAI Service, Nyoman Suwardita, menyatakan bahwa program kemitraan kuliner ini sangat menguntungkan dan dia juga menegaskan komitmen perusahaan dalam memberdayakan para pelaku usaha daerah untuk naik kelas melalui jaringan transportasi.
2: Info Pro 2.
3: Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Persib Bandung dan juga Borneo FC Samarinda akan mewakili Indonesia pada ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Kedua klub ini memastikan tempat setelah menempati dua posisi teratas kompetisi kasta tertinggi nasional. Penetapan wakil Indonesia dilakukan berdasarkan regulasi resmi kompetisi antar klub Asia Tenggara. Aturan ini mengharuskan peserta berasal dari peringkat pertama dan kedua liga domestik. Persib Bandung sendiri berhak tampil setelah menjuarai BRI Super League 2025-2026. Tim Maung Bandung mengakhiri musim dengan status juara kompetisi. Dan sementara itu teman Pro 2, Borneo FC Samarinda ini memastikan tiket sebagai runner-up musim ini. Klub asal Samarinda ini menjadi pendamping Persib pada ajang regional tersebut. Direktur kompetisi Liga Asep Saputra menegaskan penentuan wakil Indonesia telah sesuai dengan ketentuan. Dan teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Hai, good morning teman Pro 2. Selamat hari Senin yang luar biasa banget. Kayaknya tuh ini yang dimaksud sebagian besar orang adalah hari Senin yang luar biasa tuh ya ini ya. Ya enggak sih? Udahlah, hari Senin, awal bulan. OMG, OMG, OMG. Aku yakin pasti ini yang kalian nanti kan teman Pro 2. Nih, aku kayak ketawanya ketawa gitu banget ya, ketawa maksa banget. Oke, kebetulan banget ya teman Pro 2 ya. Hari ini tuh Senin yang luar biasa banget. Kerasa kayak bonus gitu, bonusnya kita bertubi-tubi loh. Hah, gimana duitnya udah pada habis belum nih? Tenang, udah ke-refill hari ini ya teman Pro 2 ya. Karena udah bonus libur ya, terus juga hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Makasih dulu sama Pancasila ya teman Pro 2. Kalau kemarin ada meme gitu ya, makasih ya buat teman-teman yang beragama muslim karena kita banyak liburnya dan lain sebagainya. Terus makasih ya yang teman-teman merayakan Waisak gitu kan, banyak banget karena liburnya beruntun gitu kan. Mungkin Waisak gak begitu terasa karena pas hari Minggu gitu ya teman Pro 2. Nah, mumpung lagi libur, yuk kita lepasin dulu sebentar nih rutinitas kamu. Enggak sih, aku yakin enggak hari ini doang, tapi dari kemarin ya teman Pro 2. Ya, bersiaplah untuk besok teman Pro 2. Kata-kata yang luar biasa, gak tuh kayak langsung bete gitu kan ya teman Pro 2 ya. Nah, Pancasila itu teman Pro 2 bukan cuma teks di buku aja kok. Ya, itu bukan cuma teks. Tapi soal bagaimana tuh kita saling respect, kompak, dan kreatif bareng sebagai apa? Sebagai anak muda. Nah, tentunya aku juga mau ngucapin selamat hari lahir Pancasila 2026 buat kamu semua teman Pro 2 ya, para generasi-generasi muda-mudi yang keren-keren gitu ya. Mau usia senja juga gak apa-apa ya, remaja senja kan sama-sama remaja, benar gak sih? Dan mari tentunya kita menjadi penentu masa depan yang bangga sama nilai-nilai bangsa sendiri teman Pro 2 ya. Masa kita bangga sama nilai-nilai negara lain gitu kan? Enggak dong, kita harus bangga sama negara kita sendiri. Oke, pagi ini aku udah disapa dengan Kak CTR ya gitu. Kak CTR, good morning Kak Sisil gitu ya. Selamat menjalankan tugas ya. Oh iya, jelas dong ya. Kamu juga ya Kak Catur ya. Nanti siap-siap, kita ketemu tanggal 7 ya. Di mana? CFD. CFD bro, CFD bro. Aduh, kegiatan apa lagi tuh? Lanjut lagi, ada Kak Joko Pranoto pagi ini yang sudah menyapa-nyapa. Mat pagi Kak Sisil, bisa dijelasin gak nama-nama dan tampilan WhatsApp Pro 2? Oh boleh, boleh, nanti aku akan jelasin ya. Itu kalau gak salah yang depan siapa ya? Pokoknya Rifki ada, Rido ada, Rifki Rido ada, Roma ada. Enggak. Nanti ya, selak waktunya. Gak cukup nanti, nanti Sisil bakal jelasin di sela-sela segmen. Terus katanya mau request lagu dong, separuh aku nyenoah gitu ya, dari Kak Joko Pranoto di Fajar Indah. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, habis ini Sisil bakal nyapa-nyapa kamu lagi ya, dan juga informasi-informasi pilihan. Pokoknya happy terus buat kita semua di hari Senin yang luar biasa ini teman Pro 2. Dan kamu bisa kasih tahu aku kok, misalnya mau diputerin lagu apa, kasih tahu aja ya di 08132786696.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Kerja RRI Digital udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Sungguh aku sayang kamu teman pro 2 itu kalau kata teman kita Kak Hitna ya teman pro 2 ya. Oke deh, tapi apapun itu ya tetap dong aku sayang sama kalian teman pro 2. Karena kenapa? Kalau enggak ada kalian ya enggak ada aku di sini gitu ya. Nah, teman pro 2 kita masih bakal update-update informasi tentunya ya buat kamu, aku dan buat semuanya teman pro 2. Jadi banyak banget yang bakal kita update pagi ini, mulai dari apa? Informasi-informasi umum gitu ya, terus musisi-musisi, terus ada apa lagi? Wah, pokoknya banyak banget deh. Ada olahraga juga ada, karena nanti ada segmen-segmennya tersendiri teman pro 2, kayak misalkan kuliner. Kuliner itu bakal kita bahas nanti jam 12. Benar gak sih? Terus selanjutnya dibahas olahraga jam 1, jam 2-nya nanti bahas tentang entertainment. Nah, kalau pagi-pagi kita mau ngapain gak? Kita cuma puterin lagu-lagu sama kasih informasi sama, tapi yang umum-umum teman pro 2 ya. Terus ada apa lagi sih? Banyak juga teman pro 2 ya. Jadi nanti jam berapa? Jam 8 kita bakal ada battle song today. Yes, yang bakal mengadu dua lagu yang luar biasa. Kira-kira siapa ya lagu-lagunya yang bakal nanti kita adukan ya. Tapi sebelum ada lagu, kita mau informasi dulu nih. Kabar dari slang. Yes, bukan slang yang itu ya, bukan. Ini slang musisi, slang kamu pasti tahu dong ya. Nah, jadi di hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang kemarin teman pro 2, ini berlangsung acaranya tuh meriah banget. Udah banyak ribuan penonton gitu ya yang memadati di area festival. Untuk apa? Untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung di acara penutupan tersebut. Nah, salah satu penampilan yang paling ditunggu di hari terakhir di festival itu adalah grup musik Slang Teman Pro 2. Band legendaris Indonesia ini ya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Slang ya, penyanyi dan penulis asal Kanada Daniel ini juga masuk ke dalam jajaran penampilan utama gitu. Nah, musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B ini ya, itu kemarin dijadwalkan tampil di dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Kehadiran Daniel sendiri ini menambah warna internasional dalam penyelenggaraan JJF tahun ini ya, yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan latar genre musik. Sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia juga ambil kesempatan gitu ya. Ikut memeriahkan juga teman pro 2, ambil andil gitu. Dan itu contohnya aja nih ya, ada Ardito Pramono, Malik The Essential, Yura Yunita, ada Yuni Syara, terus ada Siti Badriah juga gitu ya teman pro 2. Dan ada Adikara, itu yang menghibur pengunjung yang tentunya itu memadati kawasan festival yang udah rame tuh kalau sisi lihat tuh dari sore hari teman pro 2. Wow. Sampai malam tuh kalau yang enggak bisa tidur malam gimana ya? Udah tidur kali ya? Enggak bisa. Kalau bunyi jedak-jeduk, maksudnya bunyi sound gitu ya, pasti orang kayak agak susah untuk tidur ya teman pro 2 ya. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek kok di rri.co.id.
1: Pretty

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Balik lagi di info-info bareng aku Sylvia Z ya. Nah hari ini kan hari lahirnya Pancasila teman Pro 2 yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nah ini tuh ternyata jadi kayak momentum penting loh untuk mengingat kembali dasar negara Indonesia. Dan bagi generasi muda, kamu, aku dan semuanya nih teman Pro 2 ya, peringatan ini cuma bukan sekedar seremonial aja, tapi juga ajakan untuk menghidupkan kembali nih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi ada 5 cara konkret yang mungkin bisa kita terapkan ya untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Enggak cuma sekarang doang teman Pro 2, enggak cuma pas hari lahir Pancasila, tapi ya bisa diterapkan keseharian kita. Mulai dari apa? Mulai dari hari ini dulu aja. Pas banget hari lahir Pancasila. Kadang-kadang kan kita bikin goals tuh ada tanggalnya gitu ya. Ada tenggat waktu misalkan nanti tanggal 1 aku mau mulai hidup sehat atau tanggal 1 aku mau nabung atau tanggal 1 aku mau berbuat hal-hal yang baik lainnya. Nah, termasuk ya ini mungkin 5 cara yang bisa kita lakukan ya sebagai generasi muda, remaja senja dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Itu bisa banget. Dan ini bukan hal yang sulit ya, enggak harus merogoh kocek yang luar biasa, enggak. Ini bisa ditanamkan di dalam diri kita. Gitu teman Pro 2 ya. Nah yang pertama adalah kita harus pertama-tama mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Terkadang itu banyak orang-orang yang cuma paham aja untuk bicara tapi gak bisa menerapkan. Setuju gak? Iya kan? Kayaknya kalau ngomong tuh gampang banget gitu. Tapi pas diterapin apa? Gitu, gak bisa diterapin. Gak ngerti dia, perbedaan tuh gak ngerti gitu teman Pro 2. Maksudnya gini, gak ngerti perbedaan bahwa ya ada yang berbeda di antara kita semua. Gak semuanya itu sama, tapi perbedaan malah dianggap itu gak sama dan menjadi hal yang negatif. Akhirnya apa? Perdebatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena perbedaan tadi. Nah itu kan hal-hal yang simpel banget gitu ya teman Pro 2 ya. Misalkan hal yang simpel lagi apa? Kayak kita tuh memahami sesama lah setidaknya gitu ya. Maksudnya udah tahu kalau itu tempat parkiran, itu jalanan gitu ya. Bukan buat tempat parkir, tapi dijadikan untuk parkiran. Akhirnya apa? Bikin macet. Nah hal-hal yang kayak gini terkadang, ya aku kan udah tahu Pancasila. Dari kecil aku, dari SD, malah dari TK kali ya. TK gak sih kita? Ya Pancasila 1-5 dihafalin. Kadang-kadang sampai pulang sekolah aja harus, yaudah sebutin dulu sila keempat gitu ya. Apa harus, kalau misalkan benar baru boleh pulang, kalau enggak ya enggak boleh pulang gitu teman Pro 2 ya. Nah hal-hal yang kayak gitu ya kita cuma menghafalin aja tapi menerapkannya enggak bisa. Itu dia bagaimana kita mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri teman Pro 2 ya. Terus apalagi? Ini nih kegiatan yang biasanya ya walaupun libur tapi dilaksanakan adalah upacara. Atau kamu bisa mengikuti kegiatan nasionalisme lainnya teman Pro 2 ya. Salah satunya ya mengikuti upacara di hari peringatan hari lahir Pancasila ya. Baik itu secara langsung ataupun melalui virtual teman Pro 2 ya. Bukan virtual account, beda lagi. Nah jadi ini tuh merupakan bentuk penghormatan kepada perjuangan para pendiri bangsa. Nah selain itu juga tentunya ya bergabung dalam kegiatan nasionalisme seperti apa? Lomba-lomba kebangsaan, pawai budaya, pentas seni yang bertemakan Pancasila. Ini bisa juga kamu lakukan. Lanjut lagi ya, ada apa lagi yang selanjutnya ini ya? Kamu bisa menyuarakan nilai Pancasila di media sosial. Please share sesuatu di media sosial yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan yang malah ngejerumusin hal-hal yang negatif. Apalagi kalau kamu misalnya salah satu konten kreator dan lain sebagainya. Atau kamu lagi memulai untuk menjadi konten kreator gitu ya. Please be nice gitu ya. Pahamilah apa yang kamu share itu adalah segala sesuatu yang menjadikan konsumsi publik gitu ya. Jadi bukan berarti kamu menyuarakan nilai Pancasila tapi malah diselingi dengan hal-hal yang negatif. Jangan ya teman Pro 2 ya. Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa. Lanjut lagi, ini menerapkan gotong royong di lingkungan sekitar. Kenapa sih Sil sempat katakan kalau bisa ya? Karena kan kita gak bisa ngatur orang ya. Yang penting aku sudah sampaikan ke kamu, semoga ini bisa menjadi hal-hal yang positif terpatri di dalam alam bawah sadar kamu. Cile, gaya banget gak tuh? Terus kamu juga bisa gotong royong nih. Sebagian besar kemarin udah banyak yang gotong royong teman Pro 2 ya. Terus juga kamu bisa
belajar menghargai perbedaan dan menjaga toleransi. Itu penting banget. Kamu jangan sampai mudah terprovokasi dengan isu-isu SARA, teman produknya. Jangan sampai, apalagi sekarang di media sosial tuh banyak banget ya, sampai gak bisa sortir lagi gitu, teman produknya ya. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa balik lagi kok, cek di rri.co.id ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk buka website kita, karena di situ banyak banget informasi-informasi terupdate dan juga pastinya terpercaya, teman produk ya. Di mana lagi kalau bukan di rri.co.id. Aku bergeser ini, mau menyapa Kak Endang Sri Widyastuti di Solo. Katanya terobati suara Mbak Sylvia Z setelah 2 minggu ku cari. 2 minggu, aku 2 minggu siaran loh. Kitanya aja kayaknya gak ketemu ya Kak Endang ya. Pas Kak Endang lagi mantau, akunya lagi off mungkin gitu ya. Ya makasih banget Kak Endang udah bergabung tentunya ya pagi ini. Terus pagi Mbak Sylvia Z, dingin-dingin nih hari baik karyawan. Haha, iya tanggal 1 soalnya. Baru direfill habis liburan panjang gitu ya teman produk. Nah jangan lupa meruput absen autentikasi ya, cukup 1 kali aja, keluarnya 2 kali. Alhamdulillah wa syukurillah. Oh iya bener, iya. Masuk 1 kali, keluarnya 2 kali. Ya oke okay, baiklah. Teman bro 2, balik lagi ya. Kita bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. So kamu jangan ragu-ragu kasih tau aku di 081-327-866-966. Lagu apa sih yang mau diputerin pagi ini?